0: KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi yang bangsa kuat. Yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, Kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
9: Pajak
7: reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulam Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulam Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Tengah peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo-nya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrulloh, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

virtual dalam portal kami.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM dari Jalan Butul Nangka Paya Gajah, Simpang Tigerdelung, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti kabar Aceh saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Teman yang disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Pionir pijakan pintu tunas. Untuk anak.

keluarga juga ikut main peran.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Dan untuk Anda pagi hari ini, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan pendengar ya, bahagia, dan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan pendengar ya, serta keberkahan tentunya. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda, sembari kita nantikan kabar Aceh saat lagi yang disiarkan seluruh RRI Skorwilnus Aceh. Dan pendengar, terima kasih kepada Anda yang tetap setia menjadikan RRI sebagai teman ya untuk beraktivitas di hari ini pendengar, baik yang sedang menikmati secangkir kopi, bekerja di kantor, berkebun ya, atau sedang bersiap-siap menuju kebun ya, berkendara, maupun yang sedang beristirahat di rumah. Nah pendengar, masih kami hadirkan saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Melabu.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya langsung saja kita ikuti kabar Aceh. Jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama RRI Rimba Raya dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redlong.
2: Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kita kembali berjumpa dalam program Kabar Aceh. Selamat pagi juga buat rekan-rekan Sekerwil 17 yang sudah bergabung bersama kami. Ada Sabang, Rizka, Pelabuh, Bang Hendy, Nakengon, ada Bang Ari, Singkil, Rizky Nugraha ya. Dan terakhir ada Denny di Loksmawe. Sebelum kita berbincang-bincang dengan rekan-rekan Sekerwil 17, kita akan berikan informasi cuaca di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Miftahul Jana. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang.
0: Iya, apa kabar Miftah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di pagi hari ini seperti apa di Provinsi Aceh?
1: Iya. Guys, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI di mana pun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Jumat, 31 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami diperkirakan secara umum berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Pidi, Pidijaya, Aceh Timur, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Dayuluwes, Tamiang hingga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tenggara dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri untuk perairan utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan perairan selatan dulu tinggi gelombang berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk Samudra Hindia Barat Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 2,5 sampai dengan 4 meter. Kemudian untuk titik panas, terpantau adanya 17 titik panas untuk wilayah Aceh, yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Barat Daya, Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga wilayah Sumbulsel. Kemudian terakhir untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena masih adanya potensi hujan untuk wilayah Aceh. Dan juga untuk himbauannya agar tidak membakar sampah karena suhu udara yang cukup panas dan juga membuka lahan dengan cara membakar karena potensi terjadi karhutla demikian.
0: Baik, terima kasih Miftah untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Anda bisa kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan perakirawan BMKG Miftahul Jana di pagi hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang ya, ini kita ingin update informasi bersama teman-teman dari Korwil 17 di pagi hari ini. Kita mulai dari Bang Denny, apa kabar Bang Denny pagi hari ini?
3: Sehat, sehat.
0: Iya, dari Loksmawe ya kita mulai pagi hari ini. Cuaca di pagi hari ini seperti apa nih di Loksmawe?
3: Cuaca di pagi hari ini di Loksmawe itu sebaliknya. Tadi hampir sebagian wilayah Aceh lainnya cerah berawan, tapi Loksmawe pagi hari ini kelabu. Kelabu. Jadi awannya gelap, mendungnya.
0: Tapi pagi hari ini belum diguyur hujan ya?
3: Belum, masih terpantau mendung secara kasat mata. Dan ya, biasanya kami akan mengupdate informasi cuaca di BMKG Malikusaleh itu pukul 8 nanti.
0: Baik, berapa hari terakhir Loksmawe ada di hujan nggak, Bang?
3: Ada, setiap peluang hujannya itu sore hingga malam hari. Dengan intensitas ringan sampai sedang.
0: Waduh, ini di Banda Aceh udah berapa hari ini panas terus nih. Baik, ada informasi apa ini, Bang, yang bisa dibagikan dari Loksmawe, Bang?
3: Oke, jadi di Loksmawe kami akan bagikan informasi ke pendengar semua, pendengar RRI di seluruh Aceh bahwa ini fenomena antrian panjang di SPBU yang terjadi hampir dalam satu bulan terakhir ini di berbagai SPBU dalam wilayah kota Loksmawe sampai dengan wilayah siar kami yang lain, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Biren, kemudian Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi mengalami hal yang sama. Nah, bahkan di pada saat edisi Halo RRI di hari Rabu yang lalu, kami juga sempat menerima banyak keluhan tentang antrian panjang di SPBU di berbagai kabupaten kota. Dan sehingga kami juga menelusuri ke pihak-pihak yang terkait sebenarnya apa yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Jadi fenomena antrian panjang ini belakangan ini juga mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Loksmawe, khususnya melalui Disperindakop dan UKM. Sebagaimana dikatakan oleh Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Loksmawe, Nelvia, bahwa ada dua faktor utama ternyata yang memicu antrian kendaraan di SPBU. Meski memang kuota BBM dari Pertamina sebenarnya mencukupi, artinya stoknya masih stabil, tidak ada pengurangan. Nah, faktor pertama adalah dampak dari naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang membuat sebagian besar masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ini hasil konfirmasi Disperindakop ke pihak Pertamina. Dan kemudian faktor kedua itu berkaitan dengan alur distribusi pengiriman dari armada truk tangki Pertamina. Jadi dijelaskan bahwa alur pengiriman diatur sekarang ini mendahulukan daerah-daerah yang lokasinya lebih jauh dari kota Loksmawe. Artinya di wilayah regional Pertamina Loksmawe yang lainnya. Seperti misalnya ke Kabupaten Aceh Tengah, terus juga di drop sampai ke Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi daerah-daerah yang paling ujung itu diprioritaskan saat ini. Nah, meskipun memang sempat ada keterlambatan pengiriman armada, juga kapal yang bersandar di pelabuhan, kapal milik Pertamina, kapal tanker mereka, jadi pihak Disperindakop ini memang memastikan bahwa stok BBM secara keseluruhan dari Pertamina tetap terkendali dan masyarakat dihimbau tidak panik buying. Demikian informasi dari Loksmawe soal antrian di SPBU.
0: Ya, ini jelas, Bang, ya. 10.000 dengan 16.000 lebih, ya. Kalau kemarin masih 13.000 sekian, ya. Jadi masih menjadi pilihan daripada ngantri, mending isi pertama gitu. Tapi kalau udah selisihnya hampir 2 kali lipat, ya mungkin masyarakat cari alternatif lain yang lebih murah, ya.
3: Sekarang tidak ada pilihan kecuali memang Pertalite. Karena kalau dipaksa isi pertama, kalau mobil ya bisa bayangkan lah bagaimana 200.000 itu kan tidak.
0: Ini naik segan ya.
3: Naik segan.
0: Ya, kalau misalnya kita isi 200.000 jarumnya ini segan naik ya, Bang.
3: Baik. Segan ya.
0: Ada informasi dialog apa nih, Bang, di pagi hari, Bang?
3: Ya, kita nanti juga karena ini berhubung dengan hari Jumat, jadi nanti pembahasannya terkait dengan syariat Islam.

0: Baik, kami akan berbagi informasi untuk pagi hari ini di kabar dari Aceh, dari Cikil, mengenai ya dari Sumbul Salam kami ajarkan informasinya mengenai tentang Kementerian PUPR sepakat geser target selesai untuk sekolah rakyat Sumbul Salam. Nah, jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat di Kota Sumbul Salam dinyatakan resmi mengalami penyesuaian. Nah, penundaan ini terjadi usul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material. Faktor cuaca ekstrim hingga juga dinamika administrasi kontrak pengerjaan menjadi kendala. Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti beton, peralatan alat berat, ini harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga juga Pulau Jawa. Nah, panjangnya jalur logistik tingginya curah hujan di wilayah Kota Sumbul Salam menjadi tantangan utama yang dimana memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Nah, selain tantangan geografis dan juga cuaca, Rashid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Kontraktor pelaksana PT Waskita sebelumnya menangani paket pengerjaan di tiga wilayah sekaligus, yakni di wilayah Nagan Raya, Kota Sumbul Salam, dan juga Kabupaten Aceh Singkil. Nah, proses awal sempat tertahan nih karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Kota Sumbul Salam. Guna mengantisipasi keterlambatan tersebut, tanpa pengorbanan keselamatan peserta didik, pihak kontraktor juga mengajukan skema pensterilan area pengerjaan. Melalui metode ini, zona konstruksi aktif yang masih dalam pengerjaan akan disekat dan juga dipisahkan secara ketat di area gedung yang telah selesai dipastikan aman dan juga serta fungsionalnya juga dapat digunakan. Nah, perwakilan Kementerian PUPR, DJPS Noval menyatakan bahwa meski target pencepatan awal dirancang selesai pada akhir Juli ini, penyesuaian tengah waktu terpaksa diambil demi menjaga keamanan. Nah, pihak kementerian bersama pemerintah daerah sepakat menggeser target penyelesaian dan juga kesiapan fasilitas pendukung secara bertahap. Menanggapi skema pensterilan tersebut, pemerintah Kota Sumbul Salam menegaskan keselamatan dan juga kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara area belajar dan juga lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Nah, berdasarkan MPLS bagi siswa baru sekolah rakyat Kota Sumbul Salam dijadwalkan ulang ya pada tanggal 31 Agustus mendatang. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis menggunakan area gedung tersebut akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Nah, demikian informasi dari Singkil, Bang Acoh. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Rizky. Dari Singkil kita ke Takengon, ada Bang Ari. Apa kabar Bang Ari pagi hari ini, Bang? Ya, Bang Ari suaranya belum masuk ke kita ini, Bang. Suara Bang Ari belum terdengar di ini ya, di pagi hari ini. Ya, kita lewatin dulu ya Bang Ari ya. Kita ke Bang Hendy dulu, ke Melabo. Bang Hendy, apa kabar Bang Hendy?
2: Ya, alhamdulillah sehat nih, walaupun di penghujung akhir bulan Juli ini ya, rekan-rekan saya.
1: Iya, nggak apa-apa Bang. Jam 12 malam nanti 00 lewat ya, ini udah alhamdulillah kita ya.
3: Tetap semangat Bang Hendy, seperti ini, kan? Seperti apa? Manajer KDMP itu.
2: Ya. Tetap semangat ya. Ya, walaupun antrian panjang dan menjadi rutinitas di Loksmawi dan beberapa daerah nih, Bung Deni ya.
1: Iya.
2: Iya, baik. Tentunya sebagaimana Bung Deni katakan tadi, agak sayup-sayup ya,
1: mendung-mendung ya, manja gitu ya.
2: Ya, dan kini di Melabu cerah berawan saja nih Bung Deni. Yang enggan menurunkan tetes demi tetes airnya. Baik. Dan pendengar, tentunya satu informasi rekan Arso ya, kita hadirkan di ruang dengar Anda. Komitmen pemerintah pusat dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga pelosok daerah kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum PU Republik

0: Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo MPE yang didampingi unsur Forkopimda. Ya, saya ulangi. Didampingi unsur Forkopimda Aceh Barat meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kamis 30 Juli 2026. Dalam peninjauan tersebut, Menteri PURRI didampingi PLT Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh Insinyur Julkarnaini SP, Bupati Aceh Barat Dandim 0105 Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat dan Wakil Bupati Aceh Barat dan juga Kadis PUPR Aceh Barat Fadli Oktora Keci. Dan termasuk kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan sekaligus memastikan progres pengerjaan jembatan gantung perintis yang menjadi harapan masyarakat. Kehadiran Menteri PURI di lokasi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat guna menjawab kebutuhan akan akses transportasi yang aman dan layak. Jembatan gantung perintis yang saat ini sedang dibangun memiliki panjang 100 meter dengan lebar 1,2 meter. Dan di hadapan Menteri PURI dan Dim Abar Letkol Infantri S. Kembar menjelaskan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung. Iya, mohon maaf ada gangguan sedikit, ada yang ingin bergabung ya, namun tidak bisa kita masukkan. Iya, kembali lagi kita lanjutkan. Sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2024 melalui kerjasama Kodim 0105 Abar dengan Yayasan Buddha Suci. Namun jembatan tersebut mengalami kerusakan berat hingga ambruk akibat diterjang banjir bandang yang melanda wilayah itu pada akhir 2025. Pembangunan kembali jembatan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Selain menjadi akses utama masyarakat, jembatan ini juga menjadi jalur bagi para pelajar yang setiap hari menyeberangi sungai menuju sekolah yang berada di seberang. Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan Sikundo akan menjadi perhatian Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PU. Menurutnya, desain jembatan akan dibuat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya agar dapat tetap difungsikan saat debit air sungai meningkat. Demikian satu informasi setelah kita hadirkan di ruang dengan Anda. Kita kembali ke bersama rekan Arso di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Hendy. Ada informasi dialog apa pagi ini Bang?
0: Ya baik, untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi ya di program Labu Menyapa terkait lestari olahraga tradisional balap gari di pagi hari ini ya.
2: Balap sepeda ya?
0: Iya, balap sepeda.
2: Balap gari bahasa Aceh ya.
1: Balap gari. Baik, terima kasih Bang Hendy. Tadi Takegon sudah terdengar ya suaranya. Apakah kita bisa menantikan kabar dari Takengon ini Bang? Ya, ini suaranya udah hilang lagi kok. Tadi udah ada suaranya ya. Ini. Ya, kita lewatin dulu Bang Arya. Kita ke Sabang ini ada Rizka. Apa kabar Rizka pagi hari ini?
3: Iya. Di pagi hari ini ya. Cuaca di Sabang cukup cerah berawan pagi ini.
1: Ini kayaknya jendelanya ketutup nih Sabang, jadi nggak kelihatan cuaca pagi hari ini.
3: Tapi kalau nggak ada jendela yang tertutup, ada pintu bang di sebelah kiri.
1: Iya. Ya suara Takengon cukup jelas, pertahankan ya. Baik Rizka, silakan.
3: Baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil yang kini tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Sabang. Nah, melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih cepat, mudah, nyaman, dan tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irwan Syahputra menjelaskan masyarakat kini bisa mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan di satu lokasi yang mudah dijangkau. Dan tentunya seluruh layanan diberikan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik diantaranya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD serta pencetakan kartu identitas anak atau KIA. Dan selanjutnya, satu informasi berikutnya, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Sabang akan menggelar kegiatan geladian pimpinan regu atau pineru dan pimpinan satuan atau pinsa pada tanggal 14 hingga 16 Agustus 2026. Dan kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka dan akan diikuti oleh perwakilan Pramuka Penggalang, Penegak, dan Pandega dari seluruh gugus depan di Kota Sabang. Untuk kegiatannya ini selama 3 hari, para peserta akan mengikuti berbagai materi, mulai dari teori kepemimpinan, latihan baris berbaris, pioneering, seperti pembuatan tandu, sandi-sandi pramuka, hingga latihan membangun kerjasama tim. Untuk peserta kegiatan ini merupakan perwakilan pramuka penggalang tingkat SMP dan MTS, serta pramuka penegak dan pandega dari setiap pangkalan gugus depan Kota Sabang. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Arso.
1: Baik, terima kasih Rizka. Kita kembali ke Takengon bersama Bang Ari. Apa kabar Bang Ari?
4: Alhamdulillah baik Bang, Bang Arso ya. Iya. Salam kenal untuk kakak-kakak, abang-abang lain.
1: Iya. Ini perdana kita bertemu hari ini Bang ya.
4: Iya, perdana di Bangka.
1: Baik, ada
4: salah teknis ya.
1: Siap. Untuk informasi cuaca Takengon seperti apa Bang hari ini Bang?
4: Alhamdulillah mendung ini Bang.
1: Mendung ya.
4: Dan cuaca lumayan dingin ini Bang.
1: Siap. Ada informasi apa Bang dari Takengon yang bisa kita dengarkan pagi hari ini?
4: Oke Bang, terima kasih Bang. Untuk informasi kita ke Benar Meriah dulu ini Bang, ada dua informasi ya. Bupati Benar Meriah harap pembangunan huntap pasca bencana dipercepat. Pemda Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi atau PPR yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monef percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara atau huntara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun pelestarian adat dan budaya Gayo. Pemkab Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat sehingga proses rekon pasca bencana khususnya pembangunan huntap dapat dipercepat. Itu untuk informasi pertama ya Bang Asroel dan Korwin lainnya ya, Korwin 17 ya.
1: Baik.
4: Kita berlanjut ke Kabupaten Gayo Luas ini, ke informasi kedua. Gayo Luas resmi bangun sekolah nasional terintegrasi pembangunan dimulai 2026. Kabupaten Gayo Luas resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmin. Kepastian dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayo Luas Suhaidi bersama Kemendikdasmin di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Setelah penandatanganan hibah tanah, proyek akan memasuki tahap perencanaan dan rekonstruksi dengan pembangunan yang dijadwalkan mulai pada tahun 2026. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayo Luas. Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitik beratkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Pemerintah Kabupaten Kayumas berharap sekolah tersebut dapat berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan yang melahirkan generasi berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Ya itu tadi Bang Masro ya, berita di dua kabupaten ini. Benar meriah dan gaya luas.
1: Baik, untuk informasi dialog pagi hari ini Takengon bagaimana Bang?
4: Dan ini Bang, ada dialog sebentar lagi ya, jam 8 ya. Tentang budaya nih Bang, tentang perkembangan Idong di Aceh Tengah.
1: Baik, gitu, terima kasih Bang Ari, langsung saja informasi terakhir dari Banda Aceh. Yang pertama kita akan menghadirkan Halo RRI ya, pada pukul 8 dan pukul 9 nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa menguji keseriusan pemberantasan tambang ilegal di Aceh. Dan ada satu informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan karhutlah melanda kawasan Kampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia Barat menghanguskan sekitar 10 hektar lahan yang terbakar merupakan hutan pinus. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal OPB BPBD Kabupaten Aceh Besar, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Petugas juga memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pusdal OPB BPBD Kabupaten Aceh Besar menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama pada musim kemarau, mengingat kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, itu dia satu informasi, sebenarnya ada dua ya, ini mengenai antrian BBM di beberapa SPBU dan juga SIDAK ya, tapi karena pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman-teman dari beberapa korwil di Aceh ini akan menghadirkan dialog. Langsung saja kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh, Skor Minus Aceh, dan pendengar kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Untuk saat ini kami informasikan informasi Polres Bandar Meriah bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang terjadi di Kampung Tipis, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Berkat respon cepat personel di lapangan, dua unit sepeda motor yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut berhasil diamankan pada hari Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Kasat Lantas Polres Bandar Meriah Ibtu Edi Munandar SOS ini mengatakan bahwa tindakan cepat tersebut berawal dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan call center 110 Polres Bandar Meriah sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Lantas bersama perwira pengawas atau pawas dan personel piket dari berbagai fungsi langsung menuju lokasi yang dilaporkan. Kegiatan penertiban dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Bandar Meriah Ibtu Edi Munandar SOS bersama Kapolsek Bukit AKP Slodilen SE Pawas Ibtu Adhaji, personel piket Samapta serta personel piket Satpung. Dua kendaraan yang diamankan masing-masing berupa satu unit Yamaha RX King milik pemuda berinisial M warga Kampung Kenawat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, dan satu unit Yamaha Jupiter Jet milik S warga Takengon. Seluruh kendaraan tersebut kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Bandar Meriah untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Bandar Meriah menghimbau masyarakat khususnya para remaja agar tidak melakukan aksi balap liar karena selain melanggar aturan lalu lintas, kegiatan tersebut juga membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kepolisian juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui call center 110 sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takengon kembali untuk mengikuti dialog Takengon Menyapa di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlong.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Ya info ini,
1: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Seperti yang kami sampaikan tadi dan disampaikan oleh Bang Ari, bahwa pagi ini di Takengon Menyapa kita ngobrol tentang perkembangan didong di Aceh Tengah. Saya dan Bang Ari nanti akan memandu untuk Takengon Menyapa pagi ini dengan narasumber kita. Ada siapa Bang Ari?
5: Ada
6: Awan.
5: Ada Awan Kekil ini ya,
6: Awan
5: yang
6: Kekil, Awan Ruas.
5: Singkatannya ya. Nama narasumber kita ini seorang seniman gayo ya. Akrial BSC,
6: BSC
5: atau sering disebut Awan Kekil.
6: Awan Ruas ya.
4: Awan Ruas,
6: Awan Kekil. Ruas, terakhir iya. Awan Kekil.
4: Oke. Okay.
6: Karena tinggalnya di Kekil.
4: Kekil di?
5: Kekil. Kekil di mana, Wan?
6: Pinggir danau lewat Toweran.
5: Pinggir danau lewat Toweran.
4: Oh, tinggal di sana, Pak ya?
6: Tinggal di sana kebetulan. Kena bencana.
4: Okay.
6: Kena bencana rumah.
4: Ya, baik. Awan ini merupakan seniman gayo ya.
5: Mm-hmm.
4: Dan juga kalau kita lihat di banyak pementasan kesenian yang ada di Takengon, Awan banyak terlibat gitu ya. Dan mungkin bersama seniman-seniman lainnya yang ada di dataran tinggi Tanau Gayo. Kita ngobrol Bang Ari tentang perkembangan didong di Aceh Tengah atau di Gayo lah mungkin nanti secara keseluruhan ya.
5: Iya.
4: Yang ingin bergabung atau ingin menyaksikan secara live di YouTube RRI Takengon Channel pagi ini dan juga di FM 93 MHz. Mungkin sebagai pengantar nih Bang Ari, kita ngobrol dengan Awan berkaitan dengan seperti apa sih sebenarnya perkembangan didong dari dulu hingga saat ini, atau perkembangan didong hingga saat ini sebagai pengantarawan.
6: Assalamualaikum dulu ya.
4: Ya boleh.
6: Kita kan harus, didong ini kan identitas budaya ya, jadi budaya orang Gayo yang itu harus kita jaga kan. Sebelum kita masuk ke perkembangan didong saat ini, kita harus kembali ke dulu mungkin ya. Didong di masa lalu itu kan luar biasa sebenarnya, tertib ya. Bagaimana sastranya, bagaimana pagelarannya, mempertunjukkannya, itu kan dulu itu kan luar biasa. Terus kalau sekarang kita lihat perkembangan didong itu kan, iya cukup maju ya sebetulnya ya. Majunya dalam arti begini, anak-anak muda sekarang itu berani, berani mengkolaborasi dengan musik-musik sekarang ini. Kita lihat seperti ada seniman-seniman di Gayo ini yang berani di dalam musik dia itu, dia berani mengkolaborasikan dengan tepok-tepok didong, dan sair-sairnya itu tetap terjaga gitu. Dan kemudian kita tidak usah takut sebetulnya. Memang dari generasi ke generasi itu pasti berubah. Berubah ya. Kita mau kembali ke dulu ya, sama saja kita itu, wah ya gak mungkin lah, kita harus seperti menelanjang gitu, diri kita sendiri kan ya. Itu tidak maju ya sebetulnya ya. Jadi kalau sekarang ini kita perkembangan didong itu, walaupun sekarang itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu memang tertib, beradab ya itu ya. Kalau sekarang itu kan ya taktulen tridahusi gitu. Jadi kalau Ceh itu dalam tap onemnya itu langsung-langsung aja. Kalau dulu itu semua dalam apa istilahnya, Tengkahi dekat, Tengkahi gap, Konai dekat ya gitu. Tapi ada istilahnya di dalam didong itu, saya kurang udah lupa lagi lah ya.
4: Ya. Artinya kalau ada perkembangan, memang ada pergeseran ya, Awan ya.
6: Oh iya pasti.
4: Kalau dulu mungkin dalam tanda kutip bahasanya lebih santun. Kalau
6: ya, sekarang ya, ya masalah santun ya.
4: Yang seperti disebutkan Awan, taktulen tidak usia. Mainnya Bang Ari pukul-pukul, tam tam tam gitu. Maksudnya hajarnya hajar terus.
6: Hajar terus. Dari awal kita lihat kalau sekarang ini begitu dia dari persalaman langsung tap on them, langsung bam.
5: Iya, sebenarnya didong itu ya Awan ya, bagi masyarakat kan, bagi masyarakat Gayo kan bukan hanya kesenian ya Awan ya. Menurut Awan ya Awan ya, didong itu menurut Awan maknanya itu gimana ya Awan ya?
6: Ya sebetulnya kan didong itu kan identitas budaya kita. Yeah. Kalau nggak ada didong nggak ada orang Gayo kan, nggak ada didong nggak ada Gayo. Yeah. Ya, itu kan sebetulnya. Mm-hmm. Jadi kalau kita memaknainya didong itu dari sisi sosialnya, dari ya banyak hal lah ya, dari dari adatnya dia itu bagaimana di dalam didong itu sair-sairnya tuh memelihara adat, bagaimana hidup, tatanan-tatanan kehidupan orang Gayo itu tercermin sebetulnya di didong itu ya, di dalam didong itu. Ya kalau kayak dulu ya, ya kita ingat, kita lihat aja lah misalnya seperti Daman ya, Daman ya, Daman itu dari Dewantara ya, itu lawannya kabinet, atau Kemara, Kemara itu Saleh Gobal itu kan, itu hebat sekali. Didong itu tidak, gimana ya, kalau didong itu sairnya itu tidak pernah itu langsung dia mengatakan bahwa ini. Tadi didong itu sairnya misalnya begini, seperti kita mencari alamat, kita pergi satu kampung, kita tanya di mana rumah ini, oh di sana, nanti kita tanya di sana lagi, itu tidak pernah. Makanya kalau di Takengon ini kita lihat misalnya dari di setiap grup didong itu pasti ada lagu Laut Tawar.
5: Lagu Laut Tawar. Nah,
6: di grup itu, tapi mereka tidak pernah mengatakan ikannya apa. Tidak boleh mengasih tahu bahwa itu nama ikannya ini itu berarti kalah dia. Terus kemudian kalau Daman itu dengan Aman, lagu Aman dulu, Aman. Terus kalau Saleh Gobal dengan Nuten. Jadi mereka itu tidak mengatakan Aman itu harusnya begini, bukan begitu. Tapi dia harus membuat yang lain, sair yang lain, sair yang lain dengan tidak membalas ya, apa gimana itu ya maksudnya. Dia juga punya tentang punya tentang keamanan. Tapi dia istilahkan ke hutan. Tapi kalau sedaman itu, ya memang ada di tahun 58 itu ketika ada konflik anu ya. Itu disuruh turun lah, udahlah janganlah lagi di hutan lagi ya Pak. Dia mungkin hutan itu kan ini gini gitu.
4: Ya, artinya setiap Ceh atau juga setiap klub didong itu punya lagu khasnya dan itu mempertahankan ciri khasnya gitu ya Wan?
6: Iya pasti. Misalnya kalau dari Daman itu, dari mulai persalaman itu kan kalau Daman itu dengan genderang itu ya. Kalau dari Kemara apa ya itu dulu saya lupa lagi. Kan itu dia bilang genderang orum repai asal si tukang kari. Ya kan itu gemetar kita dengarnya. Tapi di grup lain juga ada persalaman. Karena itu adab didong itu tidak sembarangan begitu anu, harus ada dulu persalaman, baru masuk tap on name, baru kisah itu. Dia cerita tentang apa gitu.
4: Oh iya, ada aturan mainnya lah berarti ya.
6: Ada, tidak sembarangan sebenarnya. Ada adabnya.
4: Tidak ketika buka gitu langsung main berbalas serang gitu. Iya, enggak gitu ya, Pak. Ya
6: enggak. Kalau sekarang kan
4: yang didong. Kalau sekarang langsung balas ya.
6: Iya, ya sekarang kan langsung balas kita lihat.
4: Oke, ini
5: yang kita bicarakan seperti didong jalu ya, Wan.
6: Nah, ya. Didong jalu. Okay. Dulu pun didong jalu, tapi ada adabnya.
5: Oh, ada adabnya. Tapi kalau sekarang sudah langsung tas. Tepat sasaran
6: ya, mungkin ya, itu memang
4: karena kebutuhannya kali ya, kebutuhan supaya yang nonton tetap betah,
6: enggak tahan tersinggung kali ya.
4: Oke, artinya ini ada pergerakan memang. Iya, iya. Dan itu bergerak seiring berjalannya waktu ya, tidak ada yang kemudian bergeraknya dipaksakan karena memang mungkin kebutuhan seninya seperti itu ya.
6: Ya saya bilang tadi kan dari generasi ke generasi itu kan berbeda. Dalam bukan masalah didong aja, kita lihat masalah adat budaya itu sekarang ya seperti Sinte Mungerjo itu kan kadang-kadang bahasa di sini itu ada katanya perjak tomang. Kalau dulu itu ada kan ada tata tertibnya, ada proses anunya ya. Dari mulai mengintip terus muncul emas, betelah, baru kemudian ini. Kalau sekarang kan
4: sekali bawa ya,
5: sekali bawa, sekali jadi.
6: Makanya kadang-kadang ya kita bilang ada begitu nikah, kadang-kadang berapa bulan.
4: Oke,
6: kita begitu aja.
4: Mungkin ada plus minusnya lah seperti itu ya.
6: Ya
4: plus ketika minusnya. Di sisi lain kalau tadi sempat disinggung bagaimana adat yang harusnya beberapa kali harus dilalui ini sekali bawa. Begitu juga mungkin di didong
6: di didong, hari, ya.
4: Didong, didong mungkin juga begitu. Kalau awal tadi diceritakan ada persalaman mungkin awalnya mungkin ada lagu apa gitu. Baru kemudian pun kalaupun main hantam-hantaman dalam tanda kutip serang-serangan balasan Pak balasan syair lah, syair itu sudah di akhir-akhir ya, atau sudah menuju ke
5: penghujung,
4: puncak-puncak dari didongnya gitu ya. Kalau sekarang disebutkan tadi malah
5: langsung
4: begitu asal muluki mungkin hantam-hantaman.
6: Kalau dulu gitu begitu, jadi persalaman, habis persalaman nanti terus step onem ya, habis step onem itu baru dia kisah cerita dia apa kisah. Gitu sambil menunggu waktu 30 menitnya
5: Nanti ada waktu yang ditentukan.
6: Ada ditentukan. Jadi dan itu pun tidak kita pernah tahu apa yang dia bilang.
4: Bahasanya halus gitu ya,
6: halus. Jadi saya pernah ngobrol tuh sama Ceh-ceh zaman itu di ya tahun 890 yang mereka masih hidup. Gimana sih sebetulnya? Itu kami kalau sudah habis didong malam ini gitu, nanti seminggu lagi atau 5 hari lagi kami nongkrong di kedai kopi ngobrol. Ngobrol di situ baru tahu. Kau ku tampar nanti di sini ya. Kenapa abang tampar katanya? Kenapa abang bilang saya hitam di kemarin tuh katanya? Jadi Ceh itu sendiri sebetulnya ya Cehnya itu dia juga nggak ngerti apa lah dia bilang. Jadi baru beberapa hari tiga hari atau dua hari itu baru dia rupanya setelah saya ya.
4: Saya yang dihantamnya ternyata.
6: Setelah saya
5: yang
6: bilang.
5: Setelah dia paham
6: kan. Abis abang kok kenapa abang bilang saya hitam katanya gitu ya. Misalnya begitu begitu. Jadi tidak seperti sekarang itu kan sampai ya isi-isi dapur itu dibuka
4: sampai
6: ya,
4: ke pribadi kan, sepertinya ya, sekarang
6: pribadi, ya Wan ya. Dan kepribadiannya itu membuka pribadi itu sampai wah
4: dalam lah seperti itu ya.
6: Dalam
5: terbapak. Jadi tidak ada privacy lagi ya Wan.
6: Tidak dibatasin lagi. Tapi di situ serunya kalau sekarang kalau nggak ada yang begitu nggak orang nggak mau nonton.
5: Berarti tergantung dengan perkembangan zaman lah ya. Sesuai
6: zaman.
5: Dengan gimana kita bilang ya para pendengar.
6: Para pendengar. Kalau dulu ya kalau sekarang lebih kepada pertunjukan aja kayaknya ya. Kalau dulu kan digelar itu bagaimana tertib menggelarnya itu kan beda ya dengan
4: Kalau sekarang lebih pertunjukan, lebih hiburan.
6: Lebih hiburan.
4: Dan nunggu ininya kalau saya lihat Bang Arya, kalau kita lihat-lihat di beberapa media sosial lebih menunggu antara klub ini saling serang-serangnya itu apa sih yang lucunya. Itu kita tunggu gitu ya. Kayaknya seperti itu ya, Pan ya.
6: Kalau dulu kan enggak secara umum misalnya saya dari kampung ini gitu. Kampung gitu itu di sini tuh begini. Kopinya enggak bagus soalnya daerahnya panas ini gini gitu kan. Tapi kenapa tidak anungkap tapi di tempat kami kalau ini kan bagus-bagus katanya kan gitu gitu lah gitu.
5: Dan ini Awan terkait dengan ya perkembangan zaman lah Awan ya. Kan banyak yang seperti Awan bilang tadi banyak anak muda yang mengkolaborasikan didong dengan apa kita bilang dengan musik-musik terkini lah Wan ya. Yang paling terasa mungkin atau mungkin di luar dari kapasitas didong dari anak-anak muda sekarang yang mengaransemen ulang ataupun kolaborasi, ada gak hal aneh ataupun hal yang seharusnya tidak sesuai tapi tetap dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam musik?
6: Iya kalau sekarang. Kalau kita berbicara sesuai ya saya di orang yang lama lah ya orang tua itu kadang-kadang ya ya mungkin cara dia bagaimana menyambungnya, mengaransirnya itu ya di kan kurang bagus. Kadang-kadang seharusnya jangan dia bawa ke rock atau lu mungkin dibelusin lah itu atau di jazzin, kenapa enggak gitu. Ya, tapi itu kan aspirasi apa namanya? Keberanian dari anak-anak muda sekarang itu yang mengkolaborasi. Kenapa tidak? Kalau kita mau memang mau dikenal ya teruskan aja, terus enggak apa-apa itu sebetulnya. Kita enggak bisa berbohong, enggak bisa apa dengan teknologi yang sekarang, apalagi dengan AI itu kan luar biasa itu. Walaupun kadang-kadang di AI ini kan itu tidak ada yang salah lagi kan sebetulnya.
5: Ya,
6: karena note-nya itu sudah dari segi gambarnya, dari segi musiknya, sound-nya itu kan semua sudah terprogram. Yeah. Jadi note-nya itu tidak pernah ada yang salah lagi. Dari titik ke titik satu itu sudah wah, ini saya bilang musik
5: sangat berkembang.
6: Nah, berkembang banget. Kita bilang sempurna ya tidak enggak sempurna. Yeah. Padahal yang sempurna itu kalau ada yang salah sebetulnya.
5: Semakin ada kesalahan,
6: berani berimprovisasi kan sebetulnya.
5: Okay.
6: Kalau ini sekarang kan tidak cuman kita ikut tapi kan ya mungkin kadang-kadang kita ya agak tersinggung juga ya karena bahasanya E itu di E jadi E.
4: Ya penyebutannya mungkin enggak sesuai ya.
6: Tapi itu kan enggak apa-apa biar dikenal kan di dong itu sebetulnya. Ya ini enggak. Kalau saya pikir itu tidak menjadi anu masalah.
4: Terus mungkin seperti ini Wan. Kalau kita lihat kan kalau kita pernah lihat beberapa literasi ya, didong itu dibuatkan seperti pagelaran seperti itu ya kan, artinya ketika ada klub-klub yang dalam tontabini klub besar lah, nama-nama besar kan, dipertemukan mereka dihadirkan di panggung yang misalnya di pemerintah daerah gitu kan.
6: Maunya begitu.
4: Kalau sekarang kenapa ya tidak ada lagi ini, dan mungkin apa kira-kira kalau menurut Awan nih?
6: Ya pemerintahnya sih sebetulnya ya, kalau orang-orang seperti yang biasa itu kan mereka lebih sibuk kepada hal-hal lain, jadi kita udah kurang memperhatikan sebetulnya kepadanya. Ya sebenarnya saya pernah menggelar didong itu 2013 di didong itu dengan saat teater kerjasama dengan teater Jelinga kebetulan ada Pikar Weda itu di Bener Meriah di tahun 2013 Pedidong itu. Kebetulan saya jadi dirijennya lah, ya dirijen kampung lah, dirijen didong gitu. Oh, itu kan sangat bagus sebetulnya. Kenapa Takengon nggak buat gitu? Ya misalnya kalau saman itu 5.000, 10.000, kemudian 12.000 kan gitu kan? Ya di Takengon itu yang nggak maunya pertunjukannya itu digelarnya itu yang agak eksklusif lah ya gitu ya, diberikan ruang ya, diberikan ruang kepada mereka ya, apalagi ceceh dulu itu kan ya, ceceh lah yang sekarang masih ada yang masih
5: aktif
6: ya, masih aktif dan masih banyak yang berikan. Kita aja berikan misalnya kalaupun tidak khusus tapi dengan safari lah gitu ya. Beberapa ceceh didong di bergiliran
5: bersilaturahmi
6: itu karena suatu paling tidak menjaga memelihara didong itu sendiri. Kalau enggak gimana mau jadi lestari kan ya. Ya takutnya kita kan nanti didong itu kan tertinggal di dermaga yang tak bertuan kan ya. Itu yang kita takutkan sebetulnya didong itu. Itu didong itu misalnya harus di tahun 2006 saya sudah pernah membuat didong itu ke dalam sebuah film itu kan, Talu-talu itu di Laya Project itu. Itu kan sama orang India, orang Inggris, Amerika. Terus kebetulan solusinya itu orang Israel itu. Itu saya pernah bilang, di Singapura dia ditahan 10 hari baru bisa masuk ke Indonesia. Itu sama dia. Itu bagus sekali sebenarnya layar. Dan itu kebetulan di Dong itu sebenarnya sudah masuk jalur apa namanya? World music tapi jalur tradisi memang itu. Dan itu yang aransir itu berebutan waktu itu. Rebutan maksudnya Arhaman. Arhaman tahu itu kan pemusik dari India itu. Ya musisi yang luar biasa memang itu kan. Dia malah minta dia yang mengeditnya, mengeditnya jadi mengedit. Tapi akhirnya tidak di India, akhirnya dibawa ke Inggris sama orang Inggrisnya gitu, sambil rebutan itu, begitu bagusnya gitu. Dan bagaimana mereka mengemasnya itu luar biasa. Gitu.
5: Itu produksi film,
6: Pak. Produksi film, kameranya juga luar biasa itu.
5: Itu filmnya tahun pembuatan produksi tahun berapa?
6: Ya? 2006 bisa dilihat di anu di
5: tahun ini. 2006 atau
6: 2006
5: setelah
6: tsunami.
5: Bisa kita lihat di mana tuh?
6: Ya, bisa aja di YouTube ada. Oh, asal kita buka Laya itu Kutalu-talu keluar dia itu. Oh. Tapi hanya berbentuk video klip lah ya. Tapi mereka itu serius. Seriusnya saya itu yang bingungnya sebelum itu didong dibuat ya di shoot dia dia itu penelitian mereka itu luar biasa. Saya sebagai orang gay itu malu waktu itu. Mereka itu meneliti sampai jam 3 malam, jam 2 malam, itu setiap malam. Seminggu saya meneliti itu dengan orang itu. Wah ini, saya sudah mulai ini aja. Karena saya mikirnya cuma duitnya aja kan. Kalau waktu itu kan kayak saya, wah ini pasti dapat duit saya ini kalau nemenin mereka. Mereka itu luar biasa itu.
5: Meneliti sampai ke akarnya.
6: Sampai malu saya sebagai orang gayut meneliti didong itu kok orang ini sampai begini. Sementara saya hanya jaga didong lah gitu ya didong. Jadi sampai orang cehnya itu kebetulan ada yang dalam kebun kejar ke dalam kebun. Dia mereka itu bawa alat teknologi itu begitu canggihnya. Dia ada pakai kamera yang luar biasa itu.
5: Kamera-kamera yang canggih.
6: Iya iya. Kamera-kamera canggih, kabelnya pun segede-gede.
5: Padahal dengan tujuan melestarikan.
6: Iya.
4: Yeah. Atau juga meneliti, nah,
6: meneliti ya. Untuk melestarikan, menjaga. Oh, menjaga ya. Jangan sempat hilang didong itu sebetulnya. Hmm. Ya, didong itu. Karena dari sekian banyak itu yang kita diteliti sama dia, mereka itu tahu. Oh, ini kayaknya ada pengaruh Arab.
5: Okay. Nah,
6: ini ada pengaruh Melayu. Ini ada pengaruh ini katanya lagu-lagunya. Mm-hmm. Nah, tadi terpilihlah salah satu grup di Takengon ini waktu itu ada dari kebayakan. Wah itu luar biasa sebetulnya.
4: Iya.
6: Yeah. Saya ya kita itu sebagai waktu itu ya karena butuh duit ayo aja. Akhirnya saya malu.
5: Yeah.
6: Waduh saya ini cuma sebatas ini ya gitu ya akhirnya gitu waktu itu.
5: Ternyata ada yang lebih besar.
6: Yang lebih besar. Ya. Jadi setelah penelitian itu baru mereka shoot itu pun ditunggu satu bulan ya waktu itu baru mereka datang kemari dikirim dulu dari kesana itu
5: syair didongnya
6: terus ya banyaklah dia pun nanya ke saya ini apa artinya kemudian saya undang juga cengnya tapi sekarang udah almarhumnya
5: Oke. Awan dengan perkembangan zaman juga ya didongnya
6: iya
5: menurut Awan ya bagaimana minat anak muda ya terhadap didong itu sendiri ya Wan. Ini anak muda nih sekarang.
6: Geng ya malu lah saya itu. Sebetulnya itu kan identitas budaya kita. Itu kan harus menjaganya ya itu. Jangan kalau enggak ya saya bilang terus terang aja tadi berapa kali saya bilang. Kalau enggak ada didong enggak ada gayo lah itu sebetulnya. Ya. Jadi itu jangan di ini kan. Dan itu salah satu identitas budaya kita yang harus kita terus jaga ya. Kalau enggak bagaimana mau jadi lestari?
4: Iya.
6: Terserahlah mereka mau mengkolaborasi atau membuat aransir baru, mau di aransir yang anu silakan saja itu sebetulnya tidak ada salahnya itu. Karena dengan adanya aransir yang begitu itu lebih dikenal nanti di dunia kan gitu kan. Enggak ada masalah.
5: Cuma ya berarti awan kita masih tetap berharap ya anak muda masih terus dapat melestarikan budaya.
6: Jangan hanya didong itu sekarang hanya sebatas dendang-dendang ke sana kemari aja ya.
5: Jangan hanya sebatas tempelan.
6: Ya ada yang di kayak yang di Jogja itu dia sampai di-rockin tapi dengan pakai partitur. Mm-hmm. Wah, dia pakai partitur, pakai note yang luar biasa itu saya pikir. Lagu-lagu didong itu diaransir sama dia. Kenapa ya? Biar orang kenal katanya didong itu katanya. Ini saya ambil dari didong ini gitu kan. Jadi itulah saya pikir kenapa enggak lah gitu ya. Pertunjukannya yang bagaimana menjaga itu dengan banyaknya ada festival-festival pertunjukan ya. Dan itu dijadikan satu
5: festival
6: tempat, khusus satu tempat, satu tempat yang ruang lah gitu.
5: Berarti
6: gitu.
5: Sekarang untuk festival didong itu sudah jarang atau gimana lah?
6: Hanya tuh festival didong itu saya pikir hanya sebatas ya tingkat SMA, SMP, SD. Itu bagus sebetulnya. Masih gak hanya sebatas tingkat sekolah, enggak ada.
5: Oke,
4: baik. Artinya memang ke depan yang perlu dilakukan Iwan agar didong kita katakanlah mungkin tetap dari sekali. Segi pertunjukan pagelarannya lebih sering, dan mungkin ketika sering dilakukan pagelaran ini bagian dari promosi juga menyampaikan ke anak muda, anak-anak sekarang tahu bahwa kita punya didong loh.
6: Nah
4: itu seperti apa kira-kira kalau menurut Iwan?
6: Ya itu kita harus itu tadi memang ya. Misalnya di do bagaimana? Maunya ada setiap kepala dinas atau camat itu ya, atau camat lah paling. Dia punya grup sendiri di atas bimbingan dia gitu. Misalnya di camat kecamatan Loh Tawar, dia punya ada satu grup yang di bawah bimbingan dia. Di kecamatan ini juga harus ada punya satu grup yang dia memang dia sebagai pemimpinnya lah gitu. Nanti suatu saat nanti itu dipertandingkan dia ya, dilombain antara camat ini dengan camat ini. Tapi maunya camat itu yang memberi ya sedikit anunya dananya lah gitu. Okay. Ya
5: partisipasinya
6: dan itu kan tidak mahal sebetulnya. Mereka latihan hanya aqua terus ya dikasih rokok ya dikasih kue kecil lah, itu tidak habis. Nggak habis 500.000 kan. Ya maunya begitu ya.
5: Ada dukungan gitu.
6: Iya ada dukungan. Setiap camat atau paling tidak ya sekarang dari camat ini siapa grup didong yang bagus di sini. Nah, itu dia bimbing. Dan ini tiap bulan dia berikan uang latihan dia mereka itu. Jadi walaupun belum pakai honor lah gitu ya. Tidak ada uang anunya. Ya harus begitu. Kemudian dengan begitu kita bisa menjaganya. Itu tetap jadi kita bisa memeliharanya, menjaganya, dan ya tujuannya untuk melestarikannya lah. Ya, gitu.
4: Diperlukan perhatian yang lebih lah.
6: Nah, perhatian yang lebih karena itu identitas loh.
5: Identitas Gayo.
6: Identitas Gayo itu kan.
5: Iya. Jadi Iwan ini kita balik ke anak muda ya Iwan ya. Sekarang kan banyak anak muda mungkin sudah sedikit meninggalkan didong ya. Mereka lebih ke apa musik-musik yang lebih terbaharui. Nah, ini menurut Iwan ya, Iwan ya. Biar didong itu maksudnya tetap eksis ataupun tetap ada di seputar di Gayo kita ini atau untuk melestarikannya. Menurut Iwan ya, bagaimana cara kita bisa mengajak nih anak muda untuk terus mempertahankan didong ini bisa kita turunkan dari generasi ke generasi berikutnya.
6: Ya, yang pertama mungkin ya mereka itu harus kita beritahu bahwa ini didong ini salah satu kesenian kita ya. Kesenian yang harus ya identitas diri, jati diri kita. Kalau ke mereka gak mau ya, tapi ya mau bilang gimana ya. Sekarang kita lihat orang lebih suka kepada lagu-lagu yang galau tentang percintaan. Jadi kadang-kadang yang lebih ke sana dia. Walaupun dia buat lagu Gayo itu lagu-lagu Gayo yang sairnya didong, tapi
5: lebih modern.
6: Lebih modern, tapi sairnya tuh lebih ke galau dia. Mereka lebih suka ke percintaan ya. Jadi enggak begitu-begitu.
4: Atau
6: jadi
4: mungkin didong ditambahin sair cinta-cinta kali Pak.
6: Jadi sesuai dengan dia tidak pernah bercerita tentang alam ya. Tentang lingkungan dia itu tidak pernah bercerita tentang sosial ya. Ya sementara didong itu di dalamnya itu kan berisi agama, soalnya banyak ini kan. Jadi untuk mereka mau mencintai ya memang ya, agak susah juga mungkin sekarang. Tapi saya nggak ini karena sekarang itu kan banyak mereka itu banyak mengaransir, mengkolaborasikan dengan musik-musik sekali itu silakan saja itu akan jadi baik, kenapa tidak gitu loh. Karena mereka ya dari generasi-generasi itu sudah berubah,
5: banyak perubahan
6: itu. Jadi kita nggak bisa mengikam bagaimana menggunakan teknologi.
4: Baik. Kalau kemudian kan kalau mengajak mungkin butuh waktu ya Pak.
6: Butuh
4: waktu untuk mengajak. Tapi kemudian kalau kita lihat ada yang beberapa klub itu sudah mengajak dari anak keponakan dari klub-klub tersebut.

0: rujak ini ya biasanya nanti berkembang dia nih menjadi cehkul nah ya ceh dan dibesar sampai besar itu dia anunya di pihara terus ya dijaga terus ya itu begitu. Kemudian maunya ada spesialis sekolahnya ya.
1: Oh ya.
0: Jangan hanya sebatas sanggar. Kalau sanggar ini kan kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Hidupnya dia itu kalau ada
1: ada kegiatan, ada perlombaan atau mungkin ada
0: itu baru hidup. Ya kenapa enggak ada sekolah di dong lah ya walaupun atau paling tidak di kurikulum didong. Sekolah itu ada di bagian keseniannya itu di dong dimasukkan
1: diselipkan ya. Di dong
2: ada sanggar seni begitu ya, ya khusus di dong ya
0: khusus di dong di dalam kurikulum di, apa
1: kalau ada. Di sekolah artinya bisa berkelanjutan ya Wan ya
0: iya di sekolah itu
2: berarti
0: di,
2: ada pengenalan budaya lokal yang terus berlanjut ya Wan ya
0: nah sekarang itu kan banyak kita lihat ada yang di sekolah anak-anak SMP itu ada

0: cintai harus mencintai kan, karena di dong itu kan salah satu media kan, media penyampaian dari sosialnya agama itu banyak tercermin di sana, dan air-airnya yang sastranya itu harus dijaga lah ya, ya.
1: Berarti kita harus kembali untuk mencintai kembali di dong agar di dong ini lebih lestari bisa diinak sama-sama
0: mau mendengarkan lah ya, mau mendengarkan dulu lagu-lagu ceh-ceh zaman dulu di dong itu banyak itu sebenarnya direkam itu direkam-rekam di sambil di Jakarta, malah Jakarta itu lebih bagus, di Jawa itu malah orang mereka itu menjaga di dong itu serius sekali saya lihat. Sementara kita yang di daerah ini kadang-kadang ya mungkin karena mereka perantau ya dengan rindunya kan ya,
2: dengan
0: ya,
2: disimpan dengan baik ya, ya.
0: Dengan rindu dia mereka simpan, dan ada kaset-kaset di dong itu mereka tutup-tutup dia simpan itu, dan kalau sekarang kan sudah di flash disk ya, mau denger di dong nggak katanya, mau kita dia masukin flash disknya langsung bisa keluar ya. Itu di laptop dia wah hebat ini saya bilang.
1: Nah, itu. Iya bang. Ternyata di dong ya bukan hanya sebuah syair ya wan yang dilakukan ya. Dalam di cerita, nilai, kritik, humor, bahkan identitas masyarakat gaya itu sendiri ya, ya wan ya. Tantangannya memang sekarang ya mungkin generasi muda ya biar lebih mengenal di dong wan ya.
2: Agak lebih kompleks sekarang
0: tantangannya itu kompleks. Jadi itu gimana sih? Saya malah belum pikir nanya Pak Anu gimana kira-kira untuk menjaga melestarikan di dong itu kan sama Pak Anu nih.
2: Iya, kalau di kita mungkin ya karena di RRI ada segmen khusus Pak ya, menjaga di dongnya setiap malam
1: setiap ada.
2: Setiap
1: malam ada.
2: Cuman mungkin kita perlu tambahan koleksi kali ya. Iya, sama dari para seniman gitu ya.
0: Atau paling tidak kalau di RRI nanti setiap malam Minggu gelar di dong dong.
2: Coba kita sampaikan.
0: Gear kerja-kerja
1: biar lebih bidang itu bisa lebih tetap ada eksis gitu awannya.
2: Okay, baik.
0: Terus di sini
2: silakan Wan sebagai penutup mungkin.
0: Ya di dong itu kadang-kadang di dong nggak gitu, maunya jangan gitu di dong inilah gitu, harusnya jangan gitu. Tapi kalau di dong yang sekarang yang kasar-kasar itu ya maaf bicara ya Bu, itu malah disenengin. Tapi kalau ada misalnya di dong yang jahat-jahat zaman dulu, Allah
2: mungkin ini pergeseran
0: ya, pergeseran itu.
2: Oke, baik, terima kasih Awan sudah hadir di studio RRI Takengon, mudah-mudahan ngobrol kita bermanfaat perkembangan di dong di Aceh Tengah. Nanti lain waktu mungkin bisa hadir lagi untuk bahas tentang budaya dataran kita. Terima kasih, saya Fazri dan juga
1: saya Ari.
2: Mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih
2: untuk Takengon menyapa pagi ini untuk narasumber kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link grup lagi.

0: atas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dialog bersama RRI Takion dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangkap Gajah, Simpang Tiga Delung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api, dan lahan yang kering semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto prewedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: In intermezzo.
6: Cep,
5: ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
5: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
5: Apa?
7: Enggak tahu Nona, apa jawabannya?
5: Dok Acin jawabannya. Wow.
8: In intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
8: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 31 Juli 2026. Pendengar, untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan kebersamaannya melalui WhatsApp. Kami nantikan pendengar di 0853-8179-3206. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik. Dan untuk Anda, selamat pagi kami ucapkan. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: FYI for Yay Info.
7: Lama amat nih keretanya.
8: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
8: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
8: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Uh-huh. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI, for Yay Info.
9: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
10: Baik, Bu.
9: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
10: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
9: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
10: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
9: Ya, tuangkan santannya, toh.
10: Udah juga. Apa lagi, Bu?
9: Kalau sudah, kasih salam.
11: Selamat pagi menjelang siang.
9: Lola-lola.
6: Intermezzo.

Ya, masih dalam program Halo RRI, mendengar dimanapun Anda berada. Sebagai penutup jumpa, kita hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda bersama kami di RRI Rimbaraya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Pendengar, saya bertegas, Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo. FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
3: Dari tempat.
0: Udah, siapa? Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
4: Tolong ya.
0: FYI for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Gitu deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: FYI for Yay Info.
7: Neng, makasih ya.
8: Apaan sih?
7: Biasa nih, tanda tangan.
8: Emang laku?
7: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
8: Sepatu semua?
7: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
8: Dari mana?
7: Perancis.
8: Wih, mantap.
7: Mantap kan?
8: Buat gue ya satu.
7: Enak aja.
8: Eh, mau gue ceritain gak?
7: Mau dibuka gak?
8: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
7: Hah? Emang kenapa?
8: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
7: Oh, emang ada ceritanya?
8: Gue ceritain ya.
7: Boleh.
8: Begini ceritanya.
7: Oke.
8: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
7: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
8: Ih, tapi itu kan...
7: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi.
8: Keren kan tuh? Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
7: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
8: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
6: FYI, for yay info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kepentingan saya Riri Rimba Raya Burung Meriah, dimanapun Anda berada. Ternyata pendengarnya saya masih ada satu hari lagi ya, terjadi program program SP Riri Rimba Raya Burung Meriah. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, program Indonesia Sehat kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Dan tema yang akan kita bawakan pendengar untuk edisi kali ini adalah stunting bisa dicegah, masa depan anak bisa dijaga. Nah tentunya pendengar, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan ya, program Indonesia Sehat akan menemani ruang dengar Anda.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: In intermezzo.
4: Pace, sapi arisan dulu eh.
5: Lo mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
4: Eh, mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Ku sembarang saja.
5: Walah.
3: Intermezzo.
6: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Punya pendengar, kesehatan anak tentunya adalah investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi cerdas, produktif, dan juga mampu membawa Indonesia semakin maju. Karena itulah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting. Stunting bisa dicegah, masa depan anak bisa dijaga. Nah, tentunya pendengar, kita mungkin mendengar istilah stunting, tapi belum semua memahami apa itu stunting. Nah, stunting sendiri pendengar secara garis besar ya, adalah kondisi ketika pertumbuhan tinggi badan, anak tentunya terlambat akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Terutama sejak bayi, tentunya masih berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun yang dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dampaknya pendengar bukan hanya tubuh yang lebih pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, hingga produktivitas saat dewasa. Namun kabar baiknya pendengar, stunting bukanlah takdir, tetapi kondisi ini pendengar dapat dicegah apabila keluarga, masyarakat, dan juga tenaga kesehatan bekerja sejak dini. Tentunya pendengar, lalu apa saja langkah sederhana yang bisa kita lakukan? Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tentunya pendengar, lalu apa saja saat langkah sederhana yang bisa kita lakukan? Yang pertama pendengar, ibu hamil harus memperoleh asupan gizi yang cukup dan juga seimbang. Konsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, asam folat, vitamin dan juga mineral tentunya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kembang janin. Nah, yang kedua pendengar, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan agar kondisi ibu dan bayi dapat dipantau sejak awal. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah itu pendengar, lanjutkan pemberian ASI disertai makan pendamping ASI yang bergizi dan juga sesuai dengan usia anak. Lalu yang keempat, lengkapi imunisasi dasar serta rutin membawa balita ke posyandu untuk mengukur berat badan, tinggi badan dan juga memantau pertumbuhannya setiap bulan. Nah, pemantauan rutin pendengar membantu mendeteksi gangguan pertumbuhan lebih dini. Lalu yang kelima, biasakan menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat seperti mencuci tangan, memakai sabun, menggunakan air bersih, menjaga sanitasi lingkungan, dan juga memastikan anak terhindar dari penyakit infeksi. Lingkungan yang sehat pendengar turut mendukung tumbuh kembang anak tentunya.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan

0: Toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap, yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

Nah, tentunya pendengar, baiklah demikian untuk program kita di Indonesia Sehat untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dan selanjutnya pendengar tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM. Karena saat lagi pendengar tepat pada pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Maksud kami Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. Un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Albert malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 4-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Success we travel Timor Leste at Indonesia. I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui

0: meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
0: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Bibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu paket dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan yang pasal Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dan tentunya mereka demikian tadi telah kita ikuti ya di Demikian Olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Dan kini kita kembali lagi dalam program SPRRI Rimba Raya Benar Meriah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Dan tentunya pendengar masih terus di 90,1 FM di RRI Rimba Raya Bermeriah, yang tentunya pendengar sharing kita masih terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini hingga nantinya pendengar tepat pada pukul 12 ya. Dikarenakan nantinya tepat pada pukul 12 kita akan bergabung dengan program Pro 1 RRI Takengon.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

0: foyer info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu, ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: What? Gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, foyer info.
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Nah, tentunya pendengar, 50 menit terlintas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya pendengar, kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti nantinya siaran langsung sholat Jumat. Dan kita akan bertemu kembali di program Pro Nadu. Saya Rikin Tona, pamit undur diri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

93 MHz pendengar dan masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pemda Gayo Luas menggelar rapat koordinasi bersama tim Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi atau PRR Nasional untuk mengevaluasi progres rehabilitasi dan menyelaraskan langkah percepatan pemulihan pasca bencana. Kamis kemarin 30 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Gayo Luas Maliki dengan melibatkan tim dari pemerintah pusat dan daerah guna memastikan program rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan selaras dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI Guslin mengatakan koordinasi dilakukan agar kebutuhan real di daerah dapat disesuaikan dengan rencana pemerintah pusat sehingga seluruh program pemulihan dapat dilaksanakan secara efektif. Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitasi dan Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Inspektorat Jenderal Sismadi menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tahun 2026. Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemkab Gayo Luas diminta segera menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap, sehingga konstruksi oleh Kementerian PKP dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id.

menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengimbau seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Himbauan ini ditunjukkan kepada masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Selain memasang bendera, masyarakat juga diajak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peringatan HUT RI yang digelar selama bulan Agustus untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap seluruh masyarakat ikut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sehingga semangat kemerdekaan dapat dirasakan di seluruh wilayah Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 12:05, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan juga waktu pelaksanaan sholat Jumat edisi Jumat 31 Juli 2026 langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan akan kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di Jumat siang ini. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya kedua,"
0: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai ke... Bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

Dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak kali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal. Akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil coklat panas itu. Ketika mereka semua pegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya tambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian ingin cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling lihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkir.

memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia pilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

الأرض أولئك هم الخاسرون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, silang jemaah jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, pengurus Masjid Agung Rohmat Takengon menyampaikan beberapa buah informasi. Informasi yang pertama, kami mohon pada kaum muslimin yang masih berada di luar untuk bisa memasuki masjid, dan yang masih berada di saf belakang untuk bisa mengisi saf-saf di depan yang masih kosong terlebih dahulu demi kesempurnaan sholat kita. Bagi anak-anak kami, kami mohon untuk tidak ribut ketika pelaksanaan sholat Jumat nanti maupun setelah pelaksanaan sholat. Jadwal Jumat kita pada hari ini jatuh pada pukul 12.43 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tengku Zulkarnain MA, yang bertindak sebagai imam yang terhormat Tengku Mustafa Kamal MA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Ilham Nurdin SPD. Laporan keuangan Masjid Agung Ruhama Takengon sampai dengan hari ini 31 Juli 2026. Saldo awal 23 Juli 2026 77.227.694. Penerimaan sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 17 sampai 23 Juli 2026 berjumlah Rp1.926.000. Sedekah melalui kotak amal Masjid Jumat tanggal 24 Juli 2026 Rp8.041.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 17 sampai 23 Juli 2026 berjumlah Rp3.785.000. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Ruhama Takengon dari tanggal 13 sampai 24 Juli 2026 Rp1.052.000. Jumlah Rp14.804.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 bidang Imratul Ma'nawiyah Rp1.500.000. Bagian pembangunan biaya pembangunan pembuangan tanah penggalian parit di belakang masjid Rp3.400.000. Bagian pemeliharaan bagian umum dan perlengkapan Rp250.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Jumlah pengeluaran Rp6.550.000. Dalam bentuk sumbangan, sedekah, infak berupa barang dan lain-lain, sedekah infak dari Travel Azikra Rp300.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 Rp85.781.694. Takengon 31 Juli 2026 mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SEMM. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji-puja syukur sepenuhnya kepada Allah. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib menyampaikan tema tentang sumang dalam kajian Islam. Tema ini tentu amat sangat penting untuk menyadarkan kita sebagai anggota masyarakat yang hidup di tengah sistem sosial yang ada. Sumang bagi masyarakat Aceh di dataran tinggi Gayo tentu tidak asing, karena bila kita rujuk dalam adat istiadat negeri Linga, ini terdapat dalam pasal 5 adat istiadat negeri Linga. Disebutkan dalam pasal 5 sumang opat perkara. Pertama, sumang peceraken. Yang kedua, sumang kenunulen. Yang ketiga, sumang peralanan. Yang keempat, sumang penengonan. Itu dalam pasal 5 adat istiadat negeri Linga. Ini dirumuskan tentu jauh sebelum negara ini maju, sebelum daerah ini maju. Mungkin ketika masih hutan belantara, manusianya hidup mungkin masih sangat sedikit, tetapi sudah ada rumusan seperti ini. Ini artinya bila dikaitkan dengan prinsip ajaran Islam, itulah yang disebut dengan hikmah. Setiap nabi dan rasul itu ada yang diberi wahyu sekaligus hikmah, tetapi ada yang hanya mendapatkan hikmah. Hikmah itu adalah bahasa yang arif ma'ruf. Sekali lagi, hikmah itu adalah kata atau bahasa yang arif ma'ruf, guna menuntun orang-orang atau masyarakat pada waktu itu untuk kemudian dapat berbuat sesuai dengan syariat Allah. Maka kemudian terbangun kualitas individu yang berakhlak mulia, terjadi harmonisasi kehidupan masyarakat berbasis etika yang disepakati bersama
berdasarkan

kearifan yang ma'ruf. Hikmah, bila kita merujuk kepada tafsir Fakhruddin Ar-Razi atau yang disebut dengan tafsir Al-Kabir, juga disebut dengan Fathahul Ghaib, khusus pada ayat 269 seperti yang kami nukil tadi, bahwa Allah menegaskan yu'til hikmata mayyasha, kami akan memberi hikmah kepada orang yang kami kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang kami beri hikmah itu maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang serius mencermati fenomena hikmah kecuali orang-orang yang serius dalam memanfaatkan seluruh potensi dirinya secara psikis, yaitu akalnya, perasaannya, hati nuraninya, untuk kemudian menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi juga sekaligus secara bersamaan, ulul albab adalah pribadi yang menseriusi dirinya untuk kemudian dapat menampilkan perilaku atau amaliyah yang kemudian sama-sama dipersembahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumang itu adalah kualitas ulul albab yang memikirkan bagaimana terbentuk kualitas pribadi dan kualitas kehidupan sosial yang harmonisasi antara gejolak batiniahnya dengan gejolak pikirannya. Perpaduan itulah yang dijelaskan oleh Fakhrur Razi dalam tafsirnya ini pada jilid yang ketiga, halaman 63, surat Al-Baqarah ayat 269 itu tadi. Maka kemudian, untuk apa gunanya hikmah? Guna hikmah itu adalah untuk mendorong hadirnya hidayah, untuk mengundang hadirnya hidayah. Bila kita kaitkan dengan sumang dalam adat istiadat masyarakat Gayo, ia pelihara matanya dari memandang suatu yang tidak pantas dipandang. Ia pelihara mulutnya dari sesuatu yang tidak pantas ia katakan atau ia tuliskan. Ia pelihara kakinya dari berjalan ke satu tempat yang kemudian mengundang dosa baginya. Dan ia pelihara pendengarannya dari mendengar sesuatu yang tidak patut untuk didengar. Maka hikmah itulah yang kemudian mendorong hadirnya hidayah, mendorong kuatnya hidayah. Sadar atau tidak sadar kita, itulah yang telah dirumuskan oleh orang-orang hebat masa zaman dulu yang telah ia wariskan kepada kita. Tapi sayangnya, warisan ini tidak dipelajari secara serius oleh generasi-generasi, terutama generasi kita hari ini. Bahkan mendengar sumang pun dia sudah tidak pernah.
Maka kemudian ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab kita bersama ketika hikmah itu adalah bagian dari gerbang menghadirkan hidayah. Kemudian apa itu hidayah? Hidayah itu adalah dalam tafsir Ar-Razi ini disebutkan tariqun ilal jannah. Hidayah itu adalah jalan yang menuntunmu untuk masuk ke dalam surga. Maka kemudian alangkah sinerginya, alangkah sepadu padannya antara konsep sumang dalam kehidupan masyarakat Gayo dengan konsep ajaran Islam, di mana sumang itu adalah sepadan kata hikmah yang arif ma'ruf, pintu, tempat, gerbang menghadirkan hidayah. Hidayah itu adalah tariqun ilal jannah, jalan menuju surga. Kalau kita tidak mendapat hidayah, kalau tidak merumuskan jalan bagaimana hidayah itu kita jemput, maka yang kita tempuh itu adalah bukan tariqun ilal jannah. Kalau bukan tariqun ilal jannah, maka hampir bisa dipastikan itu adalah tariqun ilan nar, jalan menuju neraka. Kalau itu jalan menuju neraka, yang kita biarkan terus menerus dalam tertawa kita, kita biarkan terus menerus dalam sendau gurau kita, kehadiran kita bukanlah sebagai khalifah, kehadiran kita bukanlah sebagai Abdullah, kehadiran kita bukanlah penerus rahmatan lil alamin sebagaimana yang diajarkan, yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumang yang disebutkan tadi, penglihatan, pendengaran, perjalanan dan ucapan, itu setara dengan tempat-tempat hadirnya dosa, seperti yang telah kami sebutkan tadi. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri kalami wa min syarri qalbi wa min syarri maningi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumangnya pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari sumangnya penglihatanku. Aku berlindung kepadamu dari sumangnya pembicaraanku. Aku berlindung kepadamu dari sumangnya isi hatiku. Aku berlindung kepadamu dari waswisnya nafsu syahwatku. Ini menunjukkan bahwa sumang dalam kajian Islam punya relevansi dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu perlu kita belajarkan kepada generasi kita dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, supaya hikmah itu hadir. Ketika hikmah hadir, hidayah terbentang luas. Ketika hidayah telah merasuki, diberikan oleh Allah kepada setiap diri kita, kita memperoleh Google Map jalan ke surga. Apabila tidak, maka tentu seperti kata Ar-Razi di ayat sebelum ini, di ayat sebelumnya 268, setan akan tetap mengganggumu dengan mengatakan bahwa kamu akan menjadi miskin.
setan akan tetap mengganggumu dengan mengatakan bahwa perbuatan yang sesat, perbuatan yang merugikan, dan perbuatan fahsya itu akan menyenangkanmu. Tapi Allah menyiapkan keampunannya dan Allah menyiapkan tempat kembali yang terbaik. Sumang adalah identitas masyarakat Gayo. Sumang adalah bagian dari napas kehidupan yang seharusnya dipelajari, dipelajari, dipelajari, dan diamalkan. Mohon maaf, fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر بالله الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. الله أكبر.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Roma Takengon, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi yang akan kami temani dengan rangkaian program lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mantenan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan Urum RRI Rimbaraya Munyawah Ni Kabar Sarluni Tarlu Jemaah 31 Juli 2026. Saudara, inilah Kabar Sarluni selengkapi. Pembangunan jembatan Beli Irwas Jalan ke KKA Desa Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Permeriah mencapai 95%. Mahyani Munyawah ni kabar Serluni.
2: Pembangunan jembatan Beli Irwas Jalan KKA Desa Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Permeriah 95%. Personel TNI Urum Tim Gabungan berupaya mengaratan penyelesaian totora Katingo Ilalui dan Ramil 05 Permata Kapten Infantri dan Suhardi ngawahan personel EP tengah mengaratan buat nitotora Iprener was jalana jalur penting Tim menghubungkan Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Urum Kabupaten Aceh Tengah Kati masyarakat nguhuso kini juga temas mu distribusin barang Mahyani Ari RRI Takengan Munyawah ni keber Serloni.
1: Totor Pelang Urum Titi Merah I Kabupaten Aceh Tengah I targetan selesai I akhir tun ini Mahyani Munyawah ni keber Serloni.
2: Totor Pelang Urum Titi Merah I Kabupaten Aceh Tengah I targetan selesai I akhir tun ini Kerwani Totora iharapan nguk memperkuat hubungan wilayah khususnya jalur simu hubungan Aceh Tengah melalui gempang ku Kabupaten Pidi dari Kecamatan Silihnara Rumrusip Antara Oya Isawahan Satker BPJN Aceh Ben-ben ini mari pertemuan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Satgas PRR Simunaran Monitoring Evaluasi Percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Irwang Bebuat Bupati Aceh Tengah PPK 32 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh Chandra Erawan Munyawahni Pakiang menyelesaikan buat tanggap darurat itun pemuloa dan seni kene lanjut ku tahap rehabilitasi rekonstruksi permanen Mahyani Ari RRI Takengan Munyawahni keber Serluni.
1: Personel gabungan TNI Urum Masyarakat Renya menargetan pembangunan Totor Beli I Kampung Bali Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Di sadana Munyawahni kabar Serluni.
3: Personel gabungan TNI Urum Masyarakat Renya mengaratan pembuatan Totor Beli I Desa Bali Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Abdul Aziz menyawahni pembangunan noya kin upaya pemulihan akses transportasi masyarakat segergus kin melancaran aktivitas perekonomian ni masyarakat. Proses buat tes ini mencapai 75%. Pembangunan ini ibuatan murum-murum alang tolong personel TNI urum masyarakat mufokusan menyelesaikan konstruksi utama kini katitotor ni mengilalui. Pembangunan ini kini wujud komitmen pemerintah mengentiran pemulihan infrastruktur si buatan jemadele. Selesai pembangunan olok iharapan kati akses rantrasi warga normal mian sehingga ekonomi masyarakat nguk bangkit mian di sadana RRI Takengan menyawahni kabar Serluni.
1: Biak saudara nga kami sawahan kabar Serluni dari RRI Takengan nantenan kabar Serluni selanjutnya ceplo wajim satu ruhul berijen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar Serluni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar Serluni.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Serluni Produksi RRI Takengon edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Nah, terjumpa dengar dari Jalan Buntul Nangka Pegajah Simpang, 3 Redelung inilah SPRRI Rimbarai Bener Meriah. Dan tentunya pendengar, untuk edisi kali ini masih bersama saya Dekin Pauna ya, yang akan menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepatnya di hari Jumat ya, 31 Juli 2026 hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian juga tadi pendengar telah kita ikuti ya programa dari Pro 1 RRI Takengon, baik dari Kebar Seloni dan juga tadi telah kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Nah, kali ini pendengar, tidak lain tidak bukan tentunya ya, program Pro Dangdut kembali menemani ruang dengar Anda, karena dangdut adalah kita. Nah, sepertinya pendengar mengawali kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini ya, setelah tadi kita bagi kaum pria ya, kaum madam, menunaikan ibadah sholat Jumat dan dilanjutkan dengan menikmati jam makan siang sebelum lanjut aktivitasnya ya. Tentunya akan kita hadirkan dua buah lagu mengawali awal jumpa kita.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon?

0: Intermezzo.
1: Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
1: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

0: Nah, terus pendengar, masih bersama kami di 90,1 FM di Hereri Rimba Raya Bermeriah. Dan gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jikapun sedang sakit, kami doakan kita segera sembuh ya, dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali pendengar, dan kami terus menemani ruang dengar Anda di SPRRI Rimba Raya Bermeriah kali ini. Yang ingin bergabung pendengar silakan ya di 0853 8179 3206. Dan kali ini Kak Sarah akhirnya sudah menelpon kita ya. Oke, langsung saja kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hihihi, tadi Kak Sarah main ke kantor ya?
1: Iya, tapi udah diketawain sama Kak Siani.
0: Kak, halo Kak Siani, kadang lagi dengar juga.
1: Iya, dia sering juga ya, padahal dia juga di situ.
0: Oh, padahal Kak Siani sering juga gak main-main di sini ngopi-ngopi.
1: Iya.
0: Gimana Kak Sarah, udah sampai rumah?
1: Enak kok. Udah. Dalam baru hari. Selesai sholat.
0: Jadi siang hari ini gimana Kak Sarah? Mau request lagu kah? Apanya nitip salam gimana? Kah?
1: Oh ya, kan request lagu.
0: Kadang
1: kalau
0: mau
1: telepon ke saya masih mau request lagu lah. Kalau mau ngobrol.
0: Kadang mau titip salam karena hari terakhir RIP. Aduh.
1: Sedih lah.
0: Ya pasti sedih lah Kak ya. Tapi ya mungkin bisa balik lagi lah waktu dekat. Hayu, belum pun pergi dah mau minta balik Kak ya.
1: Soalnya kalau ke sana gak bisa pun kami dengar Pro 2 tuh kan.
0: Iya, untuk sementara belum bisa memang Kak.
1: Itu makanya.
0: Nanti lah. Gak
1: denger lagi nanti suara yang sering salah. Sama Ibnu ketukar.
0: Udah Bang Ibnu sendiri nih, sayang Bang Ibnu pun Kak.
1: Ya kan ada Bang Cibro, ada siapa lagi?
0: Ada Yasman, Pani. Ada Pane. Enggak, nanti katanya udah enggak ada suaranya yang disamain lagi nih katanya.
1: Iya, enggak ada saingannya ya.
0: Enggak ada saingan lagi Kak. Nantilah kita bicarain ke manajemennya, Erik dipulangin aja, hayu.
1: Maunya enggak usah. Saya nolak gitu, enggak bisa emang.
0: Halo, ketua tim, salah satu pendengar sudah menolak ya. Mana tahu didengar sama Bang Setiran. Halo Bang Setiran.
1: Soalnya kami gak mau kehilangan Eri.
0: Makasih tapi sebelumnya Kak.
1: Lagunya ya.
0: Boleh Kak.
1: Karena kita kehilangan tapi gak kehilangan untuk selamanya ya. Kehilangan dari Roma Irama. Semoga gak kehilangan selamanya.
0: Amin Kak. Nanti kalau bisa pulang Erik pulang nih.
1: Pulang aja deh.
0: Kehilangan ya Kak dari Roma Irama.
1: Kehilangan dari Roma Irama.
0: Oh,
1: Erik terus satu
0: dulu.
1: Lagi boleh, dari Kak? Asep Irama.
0: Asep judulnya?
1: Kau di barat, aku di timur.
0: Baik, lagu favorit Kak ya.
1: Banget.
0: Oke Kak, kadang salam-salamnya berhubung kita mau cek
1: salamnya
0: kan nanti.
1: Salamnya untuk semua pendengar lah, untuk Kasiani saya minta maaf banget kemarin ya saya bentak.
0: Kak Kasiani maafin ya.
1: Semoga denger, saya minta maaf banget. Emang saya orangnya galak ya. Jadi galak semua orang akhirnya.
0: Oke Kak.
1: Terus untuk Kak Selvi, ya Bunda Hana. Untuk semualah pokoknya Kak Tum. Kak Tum kayaknya udah jarang banget masuk ya.
0: Halo.
1: Sehat selalu beliau juga.
0: Kak Tum dipanggil Kak Sarah.
1: Iya, di mana sih jarang masuk itu.
0: Oke Kak.
1: Terus untuk Pak Rohimun, semoga sehat selalu. Untuk semua penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
1: Untuk Erik juga, kalau udah pindah, jangan lupakan kami. Kalau nanti mau neng-nong, jangan lupakan kami. Ya, tetap
0: okay,
1: ya.
0: Oke, Kak.
1: Ya, kan kami juga kan harus hadir.
0: Siap.
1: Semua kami rindukan. Bang Budi juga, kan. Semoga dia dengar. Dia pun kalau neng-nong, nanti jangan lupakan kami.
0: Jangan lupakan juga. Tuh nanti kita bisik-bisikan Kak.
1: Ya, siapa lagi coba di situ? Paling
0: Erik
1: sama
0: Budi.
1: Pane ya. Yang lain kan udah neng-nong semua.
0: Yang lain sudah, yang ini kok betah kali. Lah betah kali.
1: Lebih betah Budi kali. Ya kan itu akarnya RRI itu kayaknya.
0: Iya.
1: Kayaknya harus harus lepas dulu Bang Budi, baru semuanya lepas.
0: Iya Kak, kayaknya
1: dia
0: ini
1: yang karena dia juru kuncinya.
0: Yang ini Kak, apa yang nahan bendungan tuh?
1: Itu kan.
0: Jadi ikan-ikan kecil di dalam sayang ini.
1: Semoga sehat selalu semuanya untuk Eri, untuk semua-semua untuk Yasmat. Mm-mm. Ya, jangan lupakan kami kalau udah pindah itu aja.
0: Oke, siap. Kak Sarah, terima kasih atas waktunya ya.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman pendengar, itu dia tadi ya Kak Sarah sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM untuk edisi siang hari ini. Dan juga pendengar, lagunya Kak Sarah kita jeda terlebih dahulu ya. Dikarenakan kita tepat pada pukul 14 lebih 2 menit akan kita dengarkan atau kita ikuti cek fakta untuk edisi siang hari ini berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 2 menit terlintas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah dibebaskan dari jerat hukuman atas dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, kebebasan Febri peringat disebut karena uang dan juga emas batang sitaan polisi dinyatakan palsu. Nah, faktanya pendengar, klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaannya dinyatakan palsu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Polri pendengar memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Tentunya dari pengecekan pendengar, PT Pegadaian emas itu sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu pendengar, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Budi Hermanto menerapkan, maksud kami menerangkan, uang tunai yang disita pendengar di rumah lama Febri di Sentul berjumlah 476 miliar. Serta uang hasil sitaan di kediaman Don Harito di Jakarta Selatan senilai 520 juta. Atau senilai 133 USD, dipastikan asli. Nah, terkait dengan status hukum Febri, pendengar, hingga kini ex-Jampitsus itu masih di dalam rutan KPK. Ia bahkan pendengar sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Nah, tentunya pendengar, demikian cek fakta. Nantikan cek fakta lainnya sore nanti, tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gue aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
5: Biasa nih, gubuk kecil-kecilan. Emang Rudy mau kemana?
4: Biasa bang, mau ke depan. Bang, apa tidak berbahaya nih bikin rumah di pinggir tebing begini?
5: Alah, kamu tahu apa sih? Ini kan tanah abang. Apa aja abang buat kan? Ya, terserah abang lah.
4: Bukan begitu bang. Kalau nanti longsor, gimana?
5: Iya juga sih, tapi...
4: Udahlah bang, batalkan saja buat rumah di sini. Pilih saja tempat yang aman dari bencana.
5: Ya, baiklah kalau memang Rudy menginginkan begitu.
6: Hindari dan pastikan tempat-tempat yang dapat membawa bencana. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.
7: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Nah, ternyata pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung untuk edisi kali ini silahkan ya, dikarenakan kita masih terus mengudara di program Perudangdut hingga tepat pada pukul 15 nanti. Di line WhatsApp kita 0853-8179-3206. Nah, tentunya pendengar, bari yang ingin merequest ya, yang mempunyai waktu luang, baik pendengar yang mendengarkan kami melalui RRI digital ataupun radio analog, silakan di 0853-8179-3206. Merequest lagu ataupun titipan salam, tentunya tetap kami tunggu hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Nah, tentunya pendengar, sembari kita menanti pesan WhatsApp lainnya untuk edisi siang menuju sore kali ini, pendengar, kembali kita hadirkan ya di tengah-tengah program Pro Dangdut terkait updatean terkini gunung kita, pendengar, ya ini Gunung Burni Telong. Laporannya per 24 jam 30 Juli 2026. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah utara dan juga selatan. Suhu udara sekitar 18 hingga 28 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah tidak teramati. Untuk pengamatan kegempaan, pendengar, ada 4 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3 hingga 37 mm dan lamanya gempa sekitar 13 hingga 25 detik. Lalu ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10 mm dan lamanya gempa sekitar 57 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan pengunjung pendaki Gunung Berapi Burni Telong tidak mendekati area kawah dalam radius 2 km dan juga tidak berada di area fumarola dan sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya, pendengar, tingkat aktivitas Gunung Berapi Burni Telong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Nah, kali ini pendengar, Kak Sarah kembali hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga, Kak Sarah. Satu lagu lagi darinya, Yunita Ababil. Baik, judulnya Maha Cinta. Hari ini agak maruk ya. Gak apa-apa, Kak, tentunya. Kita juga senang kok memutar lagu yang sudah di-request. Banyak request, sehat selalu ya, Erik. Mulai besok gak dengar lagi suaranya. Baik, nanti kita komporin ketua tim kita, Kak, ya. Erik dipulangin lagi ke Rimba Raya. Atau siaran perduanya kita gedein. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan ya. Kurang lebih sekitar 20 menit lagi kita akan untuk pertemuan kita untuk edisi kali ini. Di layanan WhatsApp kita, pendengar, 0853 8179 3206.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, muka mul mulo kita iarap ni masjid mujahirin ni i kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urung kampung Angkasa Jayanti ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Nah, tentunya pendengar, demikian untuk rangkaian program kita di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dan juga pendengar, saya Adi Kentona mengucapkan terima kasih banyak ya atas atensi pendengar semua. Dan ini juga merupakan hari terakhir saya pendengar siaran di program SPRRI Rimba Raya Bener Meriah. Nah, kurang lebih sebenarnya sekitar 7 atau 8 tahun ke belakang mungkin ada beberapa kata ataupun kalimat yang kurang mengenakan selama siaran. Tentunya saya pribadi memohon maaf untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan juga tentunya saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pendengar dimanapun Anda berada yang selalu senantiasa bergabung bersama kami di 90,1 FM baik melalui RRI Digital ataupun radio analog ya. Baik yang bergabung secara langsung menghubungi kami atau yang hanya mendengarkan saja. Tentunya sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatian pendengar. Mungkin lain kesempatan saya akan kembali lagi di SPRRI Rimba Raya Bener Meriah. Tapi untuk edisi kali ini pendengar saya tutup terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adik Kentona pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: la Sangonia.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda jalankan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan informasi dan juga program yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program ekonomi digital. Dan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, ekonomi digital. Dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, zona musik dan informasi. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan dilanjutkan dengan program Sore Ceria. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan dilanjutkan dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita di edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan baiklah pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Baraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda. Dari laman rri.co.id, pendengar, DJKI mulai gratiskan pencatatan hak cipta lagu dan musik per 1 Agustus. DJKI akan meluncurkan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya atau gratis mulai tanggal 1 Agustus 2026 untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia. Penyempurnaan fitur layanan pencatatan hak terkait dilakukan berdasarkan masukan langsung dari para pemangku kepentingan di industri musik agar memberikan kepastian hukum dan kemudahan penggunaan. Dirjen Hermansyah Siregar menekankan bahwa layanan hak terkait diharapkan berjalan optimal dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat pencipta musik Indonesia. Pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis, hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

0: berdua, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah. Aku salat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
6: FYI for Yay Info.
7: Udah capek, berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
7: Udah capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
7: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
7: Enak gak?
8: Enak banget.
7: Seger gak?
8: Seger banget.
7: Mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
7: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
7: iya.
8: Bersoda.
7: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
7: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
7: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan

0: formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya. FYI for yay info.

0: mengikuti Lintas 17. Nah, berawan dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 sampai dengan 80. Nah, pendengar, tentunya kondisi cuaca ini diperkirakan merata di sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh. Meski tidak ada berpotensi hujan secara signifikan, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal, ya. Untuk informasi di sore hari ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Baiklah pendengar, tentunya sesuai lagi kami hadirkan untuk Anda berita Lintas 17.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Baik, pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: pasca banjir, stunting di Aceh Utara merangkak naik. Berita lainnya, siswa sekolah rakyat di Subul Salam dijadwal ulang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lomba berkitab Mbak Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara lomba berkitab Mbak Sikula BKBS atau lomba membaca kitab di sekolah jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian Rp2 juta untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45 juta. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Mbak Sikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
2: Maka modalnya adalah sampai sebuah akhlak anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu.
1: Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Al-Syari Club Banda Aceh pada ajang Almanar Al-Syari Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Tahir.
3: Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, Mike Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini.
4: Perpani Kota Banda Aceh sekarang ini kita sedang berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh, dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren Al-Manar di Aceh Besar. atlet yang ikut yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk Mac Mujahidin Jajari Mujahid Jajari Club ini mendapatkan juara umum dan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu sehingga ditetapkan sebagai juara umum dari Almanar Almanar Jajari Club ini.
3: Menurutnya Almanar Aseri Champion 2020 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh sehingga keberhasilan Mac menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Almanar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua Mac Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten. Ada turnamen pun tidak. Menjelang kejuaraan, posisi latihan menurutnya ditingkatkan, terutama latihan fisik.
5: Mujahid Aceh Club yang berada di bawah pembinaan Perbani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin. Baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih.
3: Yudi menilai Kota Banda Aceh memiliki banyak atlet potensial yang mampu berprestasi melalui pemindahan klub. Karena itu, ia berharap atlet-atlet binaan tetap membela daerah asalnya. Selara dengan itu, Ketua Harian Perpani Kota Banda Aceh, Nasri Nur, mengatakan kepengurusan baru akan fokus menghimpun kekuatan organisasi sekaligus mendata atlet-atlet berprestasi.
6: Kita melihat potensi Kota Banda Aceh sangat bagus. Atlet-atletnya juga banyak. Klub-klub yang ada di Aceh juga banyak ada di Kota Banda Aceh. Tugas kita sekarang mengumpulkan energi itu, klub itu, untuk menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus, Pak, tapi kurang terkoordinir dengan tim. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih banyak.
3: Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat Kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman.
1: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
2: Setelah bencana ini, hampir 7 bulan kita mengalami kenaikan 2 grid, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi infrastruktur dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini jangan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multi sektor, dia bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna.
1: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau gampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Mendengar, Pemda Benar Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahat.
3: Pemerintah Daerah Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Tangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan huntap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang tinggal di huntap sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntap, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian alam dan budaya. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekonstruksi bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan pengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Putra Jayadi.
4: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Helioga bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengurus. Bupati Helioga mengatakan kegiatan ini merupakan merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
5: Pada 2000 bendera kita pegang kepada masyarakat. Mulai besok tanggal 1 Agustus kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPD termasuk Perkopimda dan juga kita nilai dari mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
4: Sementara itu Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sesi Rudarianto berharap gerakan pembagian dan merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Maksudnya kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
6: Harapan yang mendalam diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, kita, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
4: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu lokasi sebelum pembagian mulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hoax Mawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Pendengar, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau corat. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
9: Dan penyelidikan pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama dari dilaporkan tanggal 19 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penangkapan terhadap tiga orang tersangka.
8: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menemukan BS 38 tahun, AWI 34 tahun, dan AC 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AWI dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AC diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
9: Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan untuk yang dewasa, kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang, kemudian untuk tersangka di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kita kenakan wajib lapor.
10: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang juga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang Lintas 17 menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Subul Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
11: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasul Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Tingkil sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subul Salam.
12: Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat Kota Subul Salam nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Subul Salam itu nanti insyaallah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan pertama faktor material karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subul Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subul Salam kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subul Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
11: Pemerintah Kota Subul Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada Agustus mendatang. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini. Produk

Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpang, 3 Redilong, Bandar Muria. Dan pendengar, seperti biasa di program Sore Ceria kami akan hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo dan akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Taib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirtu.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Taib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026, untuk waktu maghrib pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda dan dilanjutkan dengan pengajian nantinya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: στα σφαγγονιά.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.
3: Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?
2: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda pendengar Plus 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu, Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran kopi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
7: Pembayaran komisi ini, Pak.
9: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan, oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
9: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
9: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berangkat rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamfro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account pur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina di Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
13: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
14: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Jendukcapil Kemenagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan yang diperlukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga ini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area selatan, sudah ada di Bintayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman. Memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: Ini yang titik terakhir yang di area selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sirirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 174 hektar. Kemudian pos-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin mulai memberikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
20: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi apabila memang keadaannya tidak memungkinkan baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Ural Logu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan mendengar kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama. Dan selamat malam kami ucapkan bagi Anda yang mungkin sudah berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Ana. Anda menikmati malam ini ya. Dan juga bagi Anda mungkin pendengar yang masih dalam perjalanan, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda dan juga jaga keselamatan Anda. Dan pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda semua dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menebar salam, simbol kasih sayang sesama muslim. Salam adalah ucapan yang penuh makna, bukan sekedar sapaan. Salam berarti doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi orang yang menerimanya. Dalam salam, seorang muslim menebarkan kasih sayang, mempererat persaudaraan, dan menghilangkan rasa benci di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan suatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menebar salam adalah kunci untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Salam bukan hanya ucapan, tetapi juga simbol persaudaraan dan keimanan. Mendengar, menebar salam memiliki banyak hikmah, di antaranya menguatkan ukhuwah Islamiyah karena salam adalah doa yang tulus. Kedua, menghapuskan permusuhan sebab salam menumbuhkan rasa damai. Ketiga, meningkatkan keimanan karena salam adalah sunnah Rasulullah. Keempat, menyebarkan keberkahan karena salam adalah doa keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan mengucap salam ketika bertemu, masuk rumah, atau memulai percakapan. Salam adalah identitas muslim yang membedakan kita dari umat lain, sekaligus menjadi tanda kasih sayang yang nyata. Mari kita jadikan salam sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menebar salam, kita menebarkan doa, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menebarkan salam, menjaga persaudaraan, dan menebarkan kasih sayang di antara sesama muslim.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat

Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan sandiwara radio berjudul Duri di Ujung Pernikahan dengan para pemain Wilda Mardatilah sebagai Hanim, Hasanah Fitri sebagai Ustazah Maryam, Kodrat Arianto sebagai Irham, Sri Rahayu sebagai Ibu Hanim, dan Julvano Pacebro sebagai narator.

0: Pagi itu di sebuah musala kecil, Hanin menyeka air mata yang tertahan sejak semalam. Di depannya duduk Ustazah Maryam, seorang perempuan paruh baya dengan sorot mata penuh hikmah.
1: Apakah aku salah jika ingin pergi dari pernikahan ini?
0: Ustazah Maryam tersentak mendengar pertanyaan itu. Namun, ia tak langsung menjawab. Matanya menatap Hanin lekat, mencoba membaca perasaan yang tersembunyi.
1: Wanita boleh mengajukan hulu, Mbak Hanin, tapi alasannya harus syar'i.
2: Terima kasih, Ustazah. Saya butuh kepastian itu.
1: Tapi apa, Mbak Hanin? Apakah ini soal keinginan suami untuk menikah lagi?
2: Iya, Ustazah. Saya takut tidak bisa menjalani poligami. Saya takut berdosa karena tidak mampu adil dalam perasaan.
1: Kadang, kesabaran adalah ujian terbesar, Mbak Hanin. Tapi, jika memang hulu adalah jalan terbaik, mintalah petunjuk sama Allah.
0: Malam itu, suara notifikasi ponsel Mas Irham memecah keheningan. Sebuah nama pelangi muncul di layar. Rasa penasaran mengalahkan prinsip untuk tidak menyentuh privasi suaminya.
3: Janji bertemu, ucapan sayang, bahkan emotikon hati. Apakah ini yang disebut dengan kesetiaan?
4: Mbak Hanin, suami adalah amanah. Tapi, jika dia mengkhianati amanah itu, agama memberi hak kepada wanita untuk memilih.
3: Ustazah, saya takut keputusan saya ini salah. Tapi, luka ini terlalu dalam, Ustazah.
5: Anakku, sabar itu indah. Suamimu hanya ingin menikah, bukan berbuat dosa.
3: Mereka tidak tahu pengkhianatan yang sudah terjadi, Ibu.

Kadang, cinta tak cukup untuk menyatukan dua hati. Ada luka yang tak sembuh, dan ada keputusan yang harus diambil demi kebaikan bersama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum,

seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Takengon, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi pusat pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak yatim dan fakir miskin. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan pelantikan Mukim Celala dan dilanjutkan kegiatan safari sholat Jumat yang dirangkai dengan santunan anak yatim di Masjid Besar Babussalam, Kampung Berawang Gading, Kecamatan Celala. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon. Dalam kegiatan tersebut, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim berupa paket parsel dan uang saku sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan. Bupati Haili Yoga menyampaikan bahwa program Safari Jumat merupakan wujud nyata peran masjid dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap masjid di Aceh Tengah diharapkan memiliki program sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan infak dan sedekah untuk membantu anak yatim, yatim piatu, serta masyarakat kurang mampu. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim. Menurutnya, perhatian yang diberikan meskipun sederhana mampu menghadirkan kebahagiaan dan harapan bagi mereka. Sementara itu, Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Dr. Andes Tengku Haji Hamdan MA, mengatakan bahwa Safari Jumat bersama Forkopimda Aceh Tengah akan terus menjadi agenda pembinaan keagamaan dan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai masjid di Kabupaten Aceh Tengah.
2: safemusiclist.com, royalty free music for marketing and promotional videos.
1: Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah. Dan pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takion untuk mengikuti program-program bersama Pro 1 RRI Takion. Dan saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran di sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum dagangkan. Harganya manusia nyaris tidak jauh beda makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dalam sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan akan ditawakan. Tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting dalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsistenlah dalam jalankannya. Tentulah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah kau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia Hanya sementara anakku. Hanya berapa lama kau benci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar di program Ruang Komunitas ya. Di edisi malam ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di malam hari ini pendengar terkait dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat komunitas disabilitas tak tampak, memahami, mendukung, dan juga merangkul. Ya. Dan di malam hari ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar dengan narasumber kita yaitu ada Kak Yulia Stuti selaku autoimun survivor. Selamat malam Kak Yulia Stuti.
1: Halo, selamat malam sahabat RRI, selamat malam Mas Budi.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Kak Yuli?
1: Baik
0: ya. Iya baik. Nah baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pendengar RRI Rimba Raya, jadi yang ingin berinteraksi di malam hari ini bisa sampaikan atau pertanyaannya melalui YouTube kita yang sedang tayang di malam hari ini. Tinggalkan langsung, nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan disabilitas tak tampak tadi bersama narasumber kita di malam hari ini ada Kak Yulia Stuti ya. Nah baik pendengar, jika kita berbicara disabilitas, disabilitas ini tidak selalu dapat dikenali dari penampilan fisik seseorang ya. Ada banyak kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti penyakit autoimun, gangguan neurologis, gangguan mental maupun penyakit kronis lainnya yang tetap memberikan tantangan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah sayangnya kurangnya pemahaman masyarakat ini seringkali membuat penyandang disabilitas tak tampak ini menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan dianggap baik-baik saja meskipun sedang berjuang melawan kondisinya masing-masing ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Kak Yulia Stuti, seorang autoimun survivor, dan berbagi kisah juga tentunya pengalaman-pengalaman dalam menghadapi tantangan serta pentingnya dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif lagi ya. Nah Kak Yuli, ini bisa diceritakan tidak ini disabilitas tak tampak ini seperti apa gitu, karena mungkin bisa dibilang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui disabilitas tak tampak ini seperti apa begitu Kak Yulia Stuti, silakan.
1: Baik, Mas Budi, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Stuti, biasa dipanggil Stuti.
0: Yeah.
1: Kalau seorang penyintas autoimun ankylosis spondylitis dan Sjögren syndrome. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada RRI Takengon yang telah memberikan ruang untuk berbagi cerita tentang disabilitas tepat. Bagi orang mengira seseorang yang terlihat sangat berat tidak memiliki keterbatasan, padahal ada jutaan orang yang setiap hari berjuang melawan rasa nyeri, kelelahan, gangguan penglihatan hingga keterbatasan aktivitas. Nah meskipun di luar tampak dia baik-baik saja, inilah yang disebut disabilitas tak tampak atau invisible disability. Melalui obrolan ini saya berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa tidak semua perjuangan dapat dilihat oleh mata. Mengenai apa yang dimaksud dengan disabilitas tak tampak, disabilitas tak tampak adalah kondisi disabilitas yang tidak terlihat secara kasat mata, sehingga seseorang tampak sehat seperti orang pada umumnya. Padahal kita memiliki keterbatasan fisik, sensorik, mental, intelektual, atau kondisi kesehatan tertentu yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Karena kita memiliki ciri fisik yang terlihat, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan pemahaman, penyelesaian, atau dukungan. Nah, akibatnya penyandang disabilitas tak tampak kerap menerima stigma dianggap berlebihan, malas, atau bahkan tidak dipercaya saat menyampaikan kondisinya. Contoh disabilitas tak tampak itu antara lain penyakit autoimun, epilepsi, gangguan pendengaran tertentu, gangguan kesehatan mental, nyeri kronis, penyakit jantung, dan beberapa kondisi kronis lainnya. Meskipun tidak terlihat dari luar, dampaknya terlihat kualitas hidup bisa sangat besar. karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa disabilitas tidak selalu dapat dikenali dari penampilan. Dan pemahaman inilah yang menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai setiap orang. Demikian, Mas.
0: Iya, baik. Kak Tuti, sebagai penyintas nih, kalau boleh saya tahu, ankylosing spondylitis dan Sjögren's syndrome ini, mohon maaf kalau dalam pengucapan ada kesalahan begitu ya. Ini ya. Bisa dijelaskan secara sederhana, kedua penyakit tersebut jenis apa begitu, Kak Tuti, biar masyarakat kita juga mengetahui begitu.
1: Ya. Ankylosing spondylitis atau AS yang orang kenal, dan Sjögren's syndrome itu merupakan keduanya itu adalah sama-sama autoimun. Dan autoimun itu ya ada 180 jenis, nah termasuklah ini ankylosing spondylitis dan Sjögren's syndrome. Kalau sekarang itu bukan Sjögren's syndrome, namanya udah diganti menjadi Sjögren's disease ya, Mas ya.
0: Iya, iya.
1: Dan autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi kita dari virus dan bakteri justru keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Dan ankylosing spondylitis menyerang sendi, terutama tulang belakang dan sendi panggul. Nah, gejalanya bisa berupa nyeri punggung yang berkepanjangan, tubuh terasa kaku terutama di pagi hari, kemudian mudah lelah, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan tulang belakang menjadi kaku sehingga membatasi gerak. Sedangkan Sjögren's syndrome adalah penyakit autoimun yang menyerang kelenjar penghasil air mata dan air liur. Akibatnya mata menjadi sangat kering, mulut kering, bibir mudah pecah-pecah, sulit menelan, dan beberapa penyintas juga dapat menyerang organ lain seperti sendi, paru-paru, ginjal, maupun sistem saraf lainnya. Demikian, Mas.
0: Iya. Ini kalau boleh tahu, Kak Tuti, pertama kali mengetahui kalau mengidap penyakit tersebut ini dari tahun berapa, dan kalau boleh tahu gejala-gejala awalnya seperti apa yang dirasakan, Kak Tuti?
1: Saya itu pertama kali ditegakkan Sjögren's syndrome itu pada Mei 2023. Namun jika melihat ke belakang, gejalanya itu sebenarnya sudah saya rasakan sejak tahun 2019. Nah, selama kurang lebih 4 bulan yang tidak kunjung sembuh. Setelah itu mulai muncul berbagai keluhan lain yang sangat sering dan terasa panas, biar seperti terbakar, mata kering dan gatal, serta sinusitis yang terus berulang timbul, padahal itu sudah saya jalani operasi saat itu. Baru ditegakkan, kemudian dijalani pemeriksaan di RSCS, terus ditegakkanlah itu diagnosis Sjögren's syndrome-nya. Sementara untuk ankylosing spondylitis, diagnosisnya baru ditegakkan pada Januari 2025. Nah, padahal nyeri pada tulang belakang saya itu sudah saya rasakan hampir 20 tahun. Nah, awalnya saya mengira itu sakit punggung biasa. Namun pada awal tahun 2024, rasa nyeri masih meluas hingga bokong, pangku atau pelvis ya, tumit, leher, lengan, dan kedua siku. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjut oleh dokter klinik alergi imunologi, akhirnya diketahui bahwa penyebabnya adalah ankylosing spondylitis.
0: Oke. Proses diagnosisnya berarti lumayan panjang ini, Kak Tuti ya, dari 2023 tadi yang Kak Tuti sebutkan hingga 2025. Nah, ini selama proses yang panjang ini, apakah ada treatment tersendiri seperti mungkin ada terapi-terapi atau ada pengobatan-pengobatan lain, Kak Tuti?
1: Kalau untuk pengobatan terapi, di awal-awal itu di tahun 2023 sampai 2025 dan sampai 2026 awal itu masih terapi obat oral, minum obat oral, terus dan dari tahun itu juga saya juga ada terapi untuk ankylosing spondylitisnya di rehab medik, fisioterapi, tapi masih tidak bisa masih merasakan gejala yang masih sangat berat. Terus kemudian diajukanlah sama dokter di RSCM untuk pengobatan biologic agent. Dan saat ini saya sedang menjalani terapi biologic agent.
0: Oke. Mungkin sekarang agak bergeser ke komunitas nih, Kak Tuti nih. Sejauh ini, selama menjadi bagian dari komunitas disabilitas tak tampak ini, apa saja kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan, Kak Tuti?
1: Kegiatan yang rutin yang dilakukan itu, yaitu biasanya kita mengedukasikan ke masyarakat tentang autoimun dan disabilitas tak tampak. Nah, salah satu yaitu mengadakan seminar kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis sebagai narasumber, sehingga masyarakat dan para penyintas mendapatkan informasi yang benar mengenai autoimun dan pengobatan serta pola hidup yang sehat. Selain seminar, kita juga aktif melakukan edukasi melalui media sosial dan membagikan informasi yang mudah dipahami dan memberikan penjelasan mengenai disabilitas tak tampak agar masyarakat semakin sadar dan tidak memberikan stigma kepada penyandangnya. Dan kami juga memperingati hari-hari kesehatan dunia yang berkaitan dengan autoimun, mengadakan kegiatan diskusi di WhatsApp group, kemudian berbagi pengalaman antar penyintas dan membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan maupun berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas dan penyakit autoimun. Dan kegiatan ini kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa autoimun bukan penyakit menular dan penyandang disabilitas tanpa tetap memiliki potensi untuk berkarya dan mereka membutuhkan dukungan serta lingkungan yang inklusif dan bukanlah stigma, begitu Pak.
0: Iya, Mas. Iya. Kalau berbicara tantangan nih Kak Tuti, Kak Tuti selaku penyintas melihat realita di lapangan sesama rekan-rekan penyintas juga, ini tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan dalam aktivitas sehari-hari ini apa saja nih Kak Tuti?
1: Tantangannya itu, kalau tantangan terbesar itu kalau dari sisi saya ya, kalau dari sisi saya yaitu karena saya sudah tidak bisa bekerja lagi dengan kondisi kesehatan saya. Dan selain itu juga saya itu, saya tinggal di Batam, Mas. Dan pengobatan saya itu dilakukan di RSCM Jakarta. Jadi artinya saya harus rutin melakukan perjalanan dari Batam ke Jakarta untuk kontrol dan menjalani pengobatan. Dan di mana juga saat ini saya juga sedang menjalani terapi biologic agent atau BA. Dan terapi ini untuk membantu mengendalikan peradangan, tetapi membutuhkan kedisiplinan dalam menjalani pengobatan dan kontrol secara rutin. Dan di situ juga saya juga harus pandai untuk mengatur tenaga. Saya tidak bisa memaksakan diri beraktivitas seperti dulu karena yang paling dihadapi oleh ODAI itu adalah kelelahan, fatigue, dan nyeri itu bisa datang kapan saja. Jadi setiap hari saya harus mendengarkan kondisi tubuh dan menyesuaikan aktivitas agar penyakit tetap terkontrol. Namun demikian, meskipun memiliki keterbatasan, saya tetap berusaha menjalani hidup dengan semangat dan aktif mengedukasi ke masyarakat melalui komunitas. Dan saya ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tak tampak tetap bisa berkarya dan memberikan manfaat dengan kemampuan dimiliki,
0: tentu Mas. Oke, mungkin saya ingin tanya lebih detail lagi yang tadi Kak Tuti sampaikan, nyeri bisa datang kapan saja gitu. Nah, ini memang secara tidak langsung autoimun ini tidak bisa diprediksi atau bagaimana Kak Tuti, nyeri itu bisa datang kapan saja atau memang kita sebagai penyintas nih bisa mengetahui nanti kapan saja nih ya, waktu-waktu yang mungkin bisa tiba-tiba datang, mungkin di saat kita lagi kecapean atau lagi banyak pikiran atau seperti apa Kak Tuti sebetulnya?
1: Ya, nyeri itu bisa datang kapan saja, tidak bisa kita prediksi, Mas. Karena pagi kita merasa sehat, siang bisa saja kita sakit. atau pagi bisa sakit, siang bisa sehat, tapi sore atau malam bisa banyak akan sakit. Jadi itu kita tidak bisa prediksi, dan kondisi-kondisi itu bisa datang itu tergantung dari masing-masing orang dan masing-masing oda itu beda-beda ya kondisinya juga. Bisa saja karena kelelahan, bisa saja karena pikiran, bisa saja karena dari pemicu dari makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan tapi dimakan, dan itu menyebabkan jadinya keler. Terus itu mas.
0: Oke, Pak. Soalnya saya pribadi, ini kalau saya boleh jujur Kak Tuti ya, saya pribadi juga baru mengetahui sebetulnya autoimun ini beberapa tahun kebelakang gitu. Sebelumnya saya tidak mengetahui ternyata ada disabilitas tak tampak begitu. Nah, karena ada teman-teman saya beberapa juga penyintas autoimun, yang paling sering dihadapi sih mungkin perilaku dari orang di lingkungan sekitar begitu ya. Ih, orang penampilan biasa-biasa aja kok, sehat-sehat aja kok, ngapain harus manja sih. Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin yang bisa bikin orang penyintas langsung drop gitu, karena tidak tahu persis keberadaan si orang tersebut begitu. Nah, menghadapi komentar-komentar seperti itu bagaimana nih Kak Tuti?
1: Iya benar. Itu stigma-stigma seperti itu sering dibicarakan ke orang awam yang tidak paham mengenai kondisi kami, kondisi kita ya mas ya. Mereka menganggap kita itu tidak dilihat dari secara mata itu nampaknya sehat-sehat saja, tapi setelah tapi mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kami semuanya gitu, yang kami sebagai penyintas. Paling kalau seperti itu biasanya saya memahami bahwa orang itu tidak memahami apa itu disabilitas tak tampak. Jadi dengan komentar seperti itu kelihatannya saya saja sebenarnya sangat itu udah sering saya dengar. Jadi awalnya tentu terasa sedih ya mas ya, yeah. Karena orang hanya melihat dari penampilan luar, sementara mereka tidak tahu bagaimana kita tuh berjuang menghadapi yang kita rasakan setiap hari itu, sakitnya itu. Namun saya memilih untuk menanggapinya dengan memberikan edukasi. Itu tadi yang saya katakan, edukasi. Dan di situ saya menjelaskan bahwa tidak semua penyakit atau disabilitas dapat terlihat secara fisik. Penyakit autoimun adalah salah satu contohnya. Dari luar kami mungkin tampak baik-baik saja, tetapi di dalam tubuh sedang terjadi peradangan yang menyebabkan nyeri, kelelahan, dan berbagai gejala lainnya. Dan dengan stigma itu, mungkin orang itu mengatakan bukan bermaksud untuk menyakiti ya. Nah, mungkin mereka belum mengetahui apa itu disabilitas tampak. Jadi ya saya pahami saja, dan oleh karena itu saya menjadikan itu momen tersebut sebagai kesempatan untuk kita berbagi pengetahuan dan meningkatkan kesadaran ke masyarakat, ke masyarakat awam. Jadi saya percaya bahwa dengan semakin banyak orang yang memahami, maka empati dan dukungan terhadap penyandang disabilitas apa mungkin akan semakin besar nantinya.
0: Ini Kak Tuti, ada salah satu pendengar kita yang bertanya nih malam hari ini, dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Ini gimana cara kita sebagai individu bersikap dan beretika yang benar untuk merangkul serta mendukung rekan-rekan kita penyintas ini dalam kehidupan sehari-hari, Kak Tuti nih pertanyaannya.
1: Itu biasanya kita kalau misalnya kita mengetahui, saya ambil contoh saja dari teman yang kita rangkul adalah misalnya di dalam satu di kita sama-sama kontrol di rumah sakit, yeah. Kita mengetahui itu dan dia belum masuk ke komunitas, nah itu kita rangkul. Nah, kita rangkul, mungkin kita dapat approach, kemudian kita biasanya saya melakukan memberikan penjelasan bahwa kondisi mengenai kondisi kita itu, biasa saya berikan penjelasan seperti itu bahwa banyak orang awam yang tidak memahami kondisi autoimun itu bagaimana. Mereka hanya melihat kita itu dari luarnya saja, tapi tidak mengetahui bagaimana kita merasakan sakit kita sehari-hari itu bagaimana, mereka tidak tahu. Jadi mungkin kita memberikan kita hiburan buat mereka dan memberikan supaya mereka tidak merasa sendirian dan mengajak untuk bergabung di komunitas. Dan itu mereka ada dan di situ di dalam komunitas juga kita berbagi sharing dan memberikan memberikan dukungan buat teman-teman juga yang sesama penyintas. Mereka sharing bahwa mereka merasa terabaikan, mereka merasa di mendengar dengan omongan tidak enak buat mereka sendiri. Itu kita memberikan mereka semangat buat mereka semuanya. Dan memberikan motivasi kepada teman-teman sahabat Odai gitu, Mas.
0: Oke, baik. Tadi kan Kak Tuti sempat sampaikan bahwa kalau Kak Tuti ini domisili di Kota Batam ya, di Kepulauan Riau ya. Sampai harus pergi ke Jakarta rutin untuk kontrol dan berobat di RSCM. Ini kalau saya pengen tahu, apa memang rumah sakit di daerah-daerah ini belum optimal pelayanannya, atau memang belum fokus ke autoimun ini untuk rumah sakit di daerah, Kak Tuti, kalau saya boleh tahu?
1: Memang belum optimal dan belum fokus ke autoimun karena pertama adalah keterbatasan dari dokter dan keterbatasan dari obat-obatan, Mas. Dan itu jadi saya dikirim ke Jakarta ke SCM.
0: Itu kalau boleh tahu dalam satu bulan bisa berapa kali ke Jakarta, Kak Tuti?
1: Per bulan. Jadi kontrolnya itu sebulan.
0: Oh, sebulan sekali.
1: Awalnya itu waktu ditegakkan diagnosis itu per 2 minggu.
0: Iya. Semakin kesini jadi untuk rutin kontrolnya 1 bulan 1 kali begitu, Kak Tuti ya?
1: Ya benar, 1 bulan per bulan. Dan kadang pada saat itu saya masih kondisi saya masih bisa bekerja. Jadi kadang-kadang saya belum ke Jakarta, saya tunggu waktu 2-3 bulan baru saya ke Jakarta. Tapi obat saya sudah habis per bulan, saya beli karena di Batam juga tidak ada obatnya.
0: Baik, mungkin saya pengen tahu dulu nih, mungkin Kak Tuti, kalau berbicara fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sudah ada sekarang, baik itu di tingkat lokal, kabupaten, kota, sampai ke provinsi, ini Kak Tuti selaku penyintas, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada pemerintah supaya akses pelayanan kesehatan kepada kawan-kawan kita yang penyintas ini lebih gampang lagi untuk dijangkau gitu, nggak perlu pergi jauh-jauh begitu, Kak Tuti?
1: Memberikan, karena sekarang autoimun ini sudah menjadi booming ya, artinya karena saya mendengar bahwa hampir tidak di luar negeri saja, di Indonesia sangat tinggi sekarang untuk penyintas autoimun itu semakin tinggi, semakin tahun semakin tinggi, dan saya berharap kedepannya itu supaya ada dokter pemerhati autoimun yang dikirim untuk ke daerah-daerah gitu. Dan obat-obatannya itu untuk autoimun juga bisa didapati di daerah, terutama bagi yang pengguna BPJS.
0: Baik. Terakhir Kak Tuti, mungkin karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini juga, terakhir sebagai penutup nih, ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan sesama penyintas, dan harapannya juga bagaimana Kak Tuti sebagai penyintas supaya lebih gampang lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, supaya tidak pergi jauh-jauh lagi ke Jakarta, terkait dengan akses tadi, dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang lagi berjuang melawan autoimun. Silakan Kak Tuti sebagai penutup.
1: Baik, saya untuk sebagai penutup ini saya cuma ingin mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam ini yang untuk disabilitas tempat dulu ya.
0: Iya.
1: Saya ingin mengajak untuk berhati-hati dalam menilai seseorang. Tidak semua luka yang terlihat oleh mata dan tidak semua orang yang tersenyum berarti tidak sedang berjuang. Jadi mari kita mulai membangun budaya yang lebih peduli, lebih inklusif, dan lebih berempati Karena memahami adalah awal dan kepedulian dari kepedulian, dan kepedulian dapat mengubah kehidupan seseorang. Dan saya percaya setiap orang sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Setiap odai berjuang dengan ceritanya masing-masing. Jadi jika kita belum bisa meringankan bebannya, setidaknya jangan menambah beban dengan penilaian dan kata-kata stigma yang tadi kita bicarakan. Jadi mari bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas setampak. Karena setiap orang berhak dipahami, dihargai, dan dirangkul. Dan bagi Odai, saya memberikan semangat, never give up, dan kita pasti bisa untuk

0: kebahagiaan untuk buat kita kedepannya, untuk kita sebagai Oda yang berjuang untuk menuju ke remisi.
1: Begitu, Mas. Terkait dengan kegiatan komunitas ini, dalam waktu dekat ini apa yang akan diselenggarakan, Kak Tuti?
0: Kita baru saja selesai mengadakan seminar ya, Mas ya. Seminar kesehatan autoimun seminar autoimun yang menghadirkan dokter spesialis sebagai narasumber, dan juga ada inspiration speaker-nya. Dan ini kita mengadakan seminar ini untuk memberikan kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai penyakit autoimun, pengobatan serta pola hidup yang sehat.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Yulia Stuti selaku autoimun survivor, ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol bersama kita, berbagi pengalaman terkait dengan disabilitas tak tampak tadi ya, di tema kita di malam hari ini, mengenal lebih dekat komunitas disabilitas tak tampak, memahami, mendukung, dan juga merangkul. Terima kasih Kak Tuti sudah gabung bersama kita, nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Tuti ya.
0: Terima kasih.
1: Salam-salam untuk keluarga semua di rumah Kak Tuti. Baik, kita cukupkan malam hari ini dialog ruang komunitas pendengar semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aji Afka Gunawan, putra pasangan petani kopi asal Kampung Atu Singki, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah, berhasil lulus sebagai Taruna Akademi Militer AKMIL setelah mengikuti rangkaian seleksi di Kodam Iskandar Muda hingga Magelang. Keberhasilan ini diraih setelah melalui perjuangan yang tidak mudah. Sebelumnya, Aji sempat 3 kali mengikuti seleksi, yakni 1 kali pada seleksi calon bintara TNI dan 2 kali pada seleksi Akademi Militer, namun gagal. Berasal dari keluarga sederhana, Aji bertekad mengejar cita-citanya. Ayahnya bekerja sebagai petani kopi sekaligus buruh bangunan, sementara ibunya membantu mengelola kebun kopi. Keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mencoba. Kelulusan Aji menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekaligus membawa harapan bagi para generasi muda di Aceh Tengah bahwa kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dapat mengantarkan seseorang untuk meraih cita-cita. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 3 Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: kaulah segalanya untukku ya. Kaulah curahan hati ini. Gak mungkin aku melupakanmu. Tiada lagi yang kuharap, hanya kau seorang. Mellow banget malam ini ya. Mellow banget malam ini. Akhir bulan coy. Akhir bulan tanggal 31 Juli ya. Hari Jumat. Besok udah hari Sabtu. Masuk bulan baru tanggal 1 Agustus 2026. Ruth Sahanaya, kaulah segalanya. Jadi kalau berbicara lagu ini lagu legend ini. Sampai sekarang masih saya dengerin lagunya. Dirilis di tahun 1991 ya. Dibawakan oleh Ruth Sahanaya sebagai single utama dari album ketiga waktu itu dengan judul yang sama, yang diciptakan oleh Tito Sumarsono. Jadi kalau kita lebih dalam lagi menggali lirik-lirik yang ada di lagunya Ruth Sahanaya ini, memiliki makna ungkapan cinta yang sangat dalam, ketulusan hati dan juga rasa rindu kepada seseorang yang dianggap sebagai pusat kehidupan ya. Cinta yang tulus jadi menggambarkan seseorang yang mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati tanpa syarat. Tempat berlabuh juga menjadikan pasangan sebagai tempat paling aman dan satu-satunya untuk tujuan hidup ya. Jadi rasa rindu yang besar ini membuat seseorang terus memikirkan kekasihnya di setiap waktu, dan keyakinan juga bahwa Tuhan dan diri sendiri yang tahu betapa besar rasa cinta dan arti kehadiran dari pasangan tersebut. Galau lagunya ya. Gak apa-apa lah ya, galau-galau malam hari ini gak apa-apa. Hari Jumat, besok udah hari Sabtu, udah weekend, waktunya kalian berlibur. Enggak, tapi masih ada yang kerja juga lah ya. Masih ada yang kerja, masih ada yang aktivitas. Jadi ya, nikmati saja Jumat malam ini. Semoga pendengar semua terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan yang mau cuap-cuap, yang mau gabung, yang mau kirim salam, yang mau request lagu, atau mau ngapain kek, pokoknya mau ngapain kek, mau pantun kek, mau puisi kek, mau tebak-tebakan kek, mau teka-teki kek, silakan. Saya tunggu malam ini di nomor 082165854676, 082165854676, atau bisa melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852708252. Kaulah segalanya untukku. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam Bang Rindu, Bang Budi.
0: Halo Bang Joy.
1: Mana kabar Budi?
0: Sehat, sehat.
1: Udah ngopi kan?
0: Udah, hari ini udah berapa kali ngopi ya? Dua kali ngopi, gak usah banyak-banyak lah, dua kali aja.
1: Berarti kalah Bang Budi, sama saya Bang Budi.
0: Berapa kali?
1: Kok saya ada tambah Bang Budi.
0: Itu yang ada mata melek sampai pagi nggak ada tidur-tidur itu Bang Joy.
1: Enggak, tambar yang ngisi 250 cc Bang Budi.
0: Oh, kalau di konversi ke gelas ya, 2 gelas setengah lah ya, atau maksimal 3 gelas itu paling.
1: Itu satu gelas mama papa tuh Bang Budi.
0: Satu gelas mama papa.
1: Itu satu hari saya tuh mau punya Bang Budi.
0: Memang gelasnya mama papa berarti.
1: Enggak, makanya isinya tumblernya.
0: Oh. 250 ml itu biasanya kalau dibuatnya pagi itu habisnya siang, sore?
1: Pokoknya itu dari satu tumbler tadi itu Bang Budi, dari pagi sampai sore itu sedikit minumnya Bang Budi.
0: Belum lagi kalau misalkan ada lawannya di sana kan itu bisa lebih kayaknya.
1: Enggak, ini kan saya kan orangnya perokok Bang Budi.
0: Oh.
1: Artinya tetap dia ngopi tanpa rokok, enggak dapat Bang Budi rasanya.
0: Oke, jadi ibaratnya kalau kopi tidak dilengkapi dengan asapnya, kayaknya ada yang kurang begitu ya?
1: Iya Bang Budi, sama saja Bang Budi.
0: Jadi seperti biasa ya kegiatan kita dari pagi tadi ke kantor ya kan? Cuaca ya, gimana di sana?
1: cuaca hujan deras tadi di sini Bang Budi.
0: Oh gitu.
1: Jam berapa tadi? Jam 4 ke bawah Bang Budi kan?
0: Jam 4 sore tadi ya?
1: Ya deras hujannya Bang Budi.
0: Oh, kalau tadi saya pantau di Takengon sepertinya tidak ada hujan ya. Paling ya rintik-rintik seperti biasa lah. Enggak deras ya.
1: Sekitar 15 menit hujan yang derasnya Bang Budi kan?
0: Oh, itu posisi masih di kebun atau udah pulang?
1: Tak pulang Bang Budi, udah di rumah ya Bang Budi.
0: Oh, oke, siap. Jadi apa lagu kita malam ini Bang Joy? Yang berhubungan dengan cinta kah?
1: Hah?
0: Lagunya apa malam ini? Yang berhubungan dengan cinta kah?
1: Oh, kita sudah tua Bang Budi.
0: Terus apa dong?
1: Ini lagu ini mata-mata Bang Budi. Itu saya pasti
0: Oh, lagi remaja ya?
1: Dari grup ini Bang Budi itu grupnya 5 Minute judulnya Selamat Tinggal.
0: Selamat tinggal masa lalu. Aku kan melangkah.
1: Itu Bang Budi kata satu masa itu Bang Budi.
0: Ih, waduh, ini kalau saya nggak salah itu rilisnya di tahun berapa? 2005 apa itu kalau tidak salah ya? Oh, 9
1: utamanya.
0: Iya, soalnya saya ngikutin 5 Minute itu begitu pergantian vokalis waktu itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau pas saya ngikutin itu kalau enggak salah di tahun 2005 kalau tidak salah. Cuman kalau kita baca lagi sejarahnya itu mungkin era 90-an kayaknya Bang Joy.
1: 90-an.
0: Iya, cuman saya juga kurang lupa persisnya 90 berapa, 97 kah atau 96, 98, pokoknya sekitar itulah.
1: Terbitnya malam itu pakai pensel keluarga Bang Budi.
0: Saya kalau 97 itu berarti kelas 3 SD lah.
1: Oh gitu Bang Budi. Ya oke Bang Budi, bukan jadi kawan-kawan kita nggak mau di belakang.
0: Siap. Ayo salam-salamnya silakan.
1: Salamnya untuk Bang Budi,
0: untuk kita selalu.
1: Amin. Untuk luar. Dan untuk bapak pimpinan kita kan,
0: siap.
1: Lalu tidak lupa pula tuh abang-abang tapak kita yang ada di kantor tuh kan.
0: Siap.
1: Salam untuk abang-abang satpam kan.
0: Siap.
1: Semoga lalu jangan lupa ngopi bapak tapaknya kan.
0: Jangan lupa ngopi.
1: Dan untuk semua pendengar kita. Dari paketnya yang menikah tadi selalu kemudian.
0: Siap.
1: Lagi yang tadi dari 5 Minute
0: Selamat tinggal. Oke, terima kasih Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Itu lagunya legend banget tau. Kalau saya dulu waktu awal-awal dengerin itu kalau gak salah tahun 2005. Waktu pas masih masa transisi pergantian vokalis waktu itu. Kalau ditelusuri lagi ini tahun 90-an sebetulnya ya. Lagunya 5 Minute yang Selamat Tinggal ini gitu. Oke Bang Joy, nanti kita putar lagunya ya. Terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Ini saya tebak dulu dengan suara siapa ini. Saya ingat-ingat lupa, apa lupa-lupa ingat ini suara siapa ini.
2: Enggak.
0: Di mana sekarang posisi ini Bang?
2: Di rumah,
0: di mana rumah?
2: Di Calang
0: Bang Putra berarti. Sepertinya lagi hujan di sana?
2: Enggak, panas ini.
0: Panas ya? Oke. Dari semua lagu Indonesia atau penyanyi-penyanyi Indonesia, yang paling ngefans sama siapa Bang Putra kalau boleh tahu?
2: Sekarang.
0: Iya, sekarang. Jadi, atau penyanyi-penyanyi zaman dulu.
2: Ya, punya.
0: Yang paling ngefans gitu.
2: The
0: Mercies, waduh, itu luar biasa itu ya, The Mercies. Kenapa suka The Mercies? Apa mungkin karena karya-karyanya, lagu-lagunya, atau karena para personilnya?
2: Semuanya lengkap.
0: Mantap. Ya, berarti ada rencana The Mercies lagunya malam ini?
2: Lagu ini untuk menyambut hari kemerdekaan, jadi kita minta lagu yang judulnya Merah Putih.
0: Ini siapa penyanyinya nih?
2: Tias Gratis Tiana.
0: Siapa, bisa diulangi bang?
2: Tias Gratis Tiana.
0: Gratis Tiana?
2: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita cari deh lagunya ya. Oke, kirim-kirim salam Bang Putra, silakan.
2: Iya, buat Bang Mul. Pertama kali buat Mas Budi, Bang Mul, Bang Hari.
0: Terima kasih.
2: Bang Herman, Mbak Ana, Kak Amoy ini ya.
0: Iya.
2: Semuanya lah, karena terlalu banyak nanti waktunya ini.
0: Siap.
2: Salam sehat. Jadi malam besok pasang merah putih,
0: ya,
2: salam merdeka, salam sehat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, ya betul, besok udah tanggal 1 Agustus. Jadi jangan lupa siapin bendera merah putih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kita sama-sama kibarkan bendera merah putih 1 bulan full di bulan Agustus besok. Terima kasih Bang Putra. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi dunia lebih lewat lagi Bang Bro.
0: Halo Bang Bro, ngapain malam ini?
1: Ini lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Hari Jumat gak ke kebun biasanya ya?
1: Gak ke kebun, hari Jumat lagi santai-santai aja, kegiatan Jumat.
0: Gimana Ibu Menteri Keuangan, udah sehat kah?
1: Alhamdulillah dan mendingan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada kita semua.
0: Iya, itu kalau kayak gitu harus sering-sering dikasih duit yang warna merah, Bang.
1: Bener kali memang.
0: Itulah. dulu mama saya kayak gitu tuh, dulu sakit dengan demam, batuk, pilek, terus malamnya dikasih duit sama bapak, besoknya sembuh langsung.
1: Tapi benernya bukan gitu Bang Budi.
0: Gimana?
1: Kalau dibatuk pilek tuh bukan gitu.
0: Gimana dong?
1: Es terus.
0: Jadi itu resep-resepnya Bang Bayu ya. Kalau misalkan Ibu Menteri Keuangan tiba-tiba drop badannya, kasih aja duit, besok suruh belanja, sembuh langsung.
1: Itu tadi sih memang obatku.
0: Karena gak ada obat yang lain yang paling mujarab selain duit Bang Bayu.
1: Selamat untung ya Budi di akhir bulan ini. Kami teman-teman kan.
0: Ya Bang Bayu, apa lagu kita malam ini Bang?
1: Titik-titik noda aja.
0: Titik-titik noda.
1: Iya.
0: Oke, siap, lanjut salam malamnya.
1: Cuman titik salamnya buat Bang Budi yang lagi tugas, semua kru yang tugas memang gak tugas, dan pecinta pendengar penggemar RRI ya.
0: Siap.
1: Cuman itu bikin nih Bang Budi. Anu Bang, Bang Budi.
0: Apa tuh?
1: Saya kan menyikapi program Bang Budi di awal tadi sih. Mengenai lagu yang dikitab tadi kan.
0: Iya.
1: Ini dulu dia ceritanya nih.
0: Apa tuh?
1: Teruslah berjalan mesti perlahan. Untuk menjemput masa depan, karena setiap langkah kecilmu adalah mimpi.
0: Bos.
1: Biarlah hari ini lebih baik daripada biarlah hari esok lebih baik daripada hari ini.
0: Mantap.
1: Walaupun ada sedikit kegagalan, anggaplah kegagalan itu suatu keberhasilan yang tertunda.
0: Bes. Luar biasa. Ini kenapa jadi penyair malam ini tiba-tiba nih?
1: Saya kan mimpiin bangus.
0: Oh, mantap, mantap. Intinya yang sudah berlalu ya sudah lah ya, nggak usah diingat-ingat lagi gitu. Kita menghadapi masa depan saja begitu Bang Bayu ya.
1: Kalau pun ada sedikit kegagalan, anggaplah kegagalan itu suatu keberhasilan yang tertunda.
0: Amin. Terima kasih Mas Bro.
1: Oke.
0: Biasa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu di Simpang Balik ya, itu tadi kalau Ibu Menteri Keuangan sakit itu langsung dikasih duit yang warna merah, itu insya Allah mudah-mudahan besoknya langsung sembuh gitu Bang Bayu ya. Jadi itu sekarang triknya ya. Untuk bapak-bapak semua, istrinya sakit, langsung kasih duit yang warna merah, besok dijamin sembuh. Halo Ruah Rindu, selamat malam.
2: Halo Irga, di
0: selamat malam. Betul nggak Kak Amoy kalau yang saya bilang tadi?
2: Gimana Kak Indi?
0: Kalau misalkan istri sakit, dikasih duit, besok langsung sembuh.
2: Betul, mantap. Mantap ya.
0: Betul, kan itu Bang Bayu istrinya lagi kurang sehat dari kemarin.
2: Iya.
0: Kalau dulu mama saya kalau lagi sakit besoknya dikasih duit sama bapak langsung sembuh, pergi belanja dia.
2: Betul sekali gitu Bang Budi. Saya pun begitu.
0: Iya kan, karena tidak ada obat yang paling mujarab untuk saat ini selain duit kayaknya.
2: Iya Bang Budi. Emangnya zaman ini zaman sulit sekarang.
0: Kayak waktu itu saya pernah nanya sama kamu, lebih bagus ganteng atau banyak duit? Ya banyak duit
2: itu
0: lah.
2: Itu kan kemarin, saya juga duanya Bang Budi.
0: Enggak, harus pilih salah satu.
2: Kalau enggak dua-duanya gimana mau sukses?
0: Bukan.
2: Gimana mau bahagia?
0: Bukan. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan nih, ada laki-laki yang ganteng tapi duitnya biasa aja, terus ada laki-laki yang biasa aja tapi duitnya banyak, ya harus dipilih.
2: Iya, pilih saya yang ganteng aja dong.
0: Ganteng?
2: Uh-uh.
0: Gak mau yang banyak duit?
2: Enggak usah.
0: Kenapa?
2: Yang penting kita senang, bahagia, setia.
0: Terus kalau nggak ada duit?
2: Duit itu bisa dicari.
0: Jarang
2: kalau nggak bisa kita cari, Bang Budi.
0: Mm-mm.
2: Kan? Tinggi aja ke bank sana, bobo itu ATM, kan nggak ada duit.
0: Jangan dong. Jangan.
2: Itulah yang nomor satu, ganteng.
0: Berarti kalau untuk Kak Amoy, versinya Kak Amoy harus ganteng dulu gitu.
2: Iya, itu kalau duit tadi itu nomor
0: satu.
2: Emangnya kalau nggak ada duit, ini kita penting sana, kita bobo ATM. Iya, banyak sekali dalam duit.
0: Jangan dong, ya kan? Soalnya jarang perempuan yang seperti kamu yang mikirnya seperti itu, ya kan? Ya pada kita sekarang dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, ya kan? Jadi lebih
2: kalau nggak ganteng, mengerti gimana? Ini maaf Bang Budi ya. Gimana duit tidur?
0: Bukan, justru kalau duit banyak itu ganteng ngikut sendiri nanti bisa.
2: Mana ada Bang Budi kadang berokan pun nggak di sound.
0: Saya berokan ini.
2: Apa? Tiap hari di sound.
0: Nggak tiap hari juga. Kalau berokan.
2: Tiga hari sekali kan.
0: Kalau bewokan kan bisa dicukur kita sendiri di rumah, nggak harus ke salon. Nggak perlu pergi ke salon setiap hari kalau itu, ya kan?
2: Kalau suami saya membeli mantan suami saya kan, saya yang pegangannya terus
0: apa?
2: Ada mesin pangkasnya.
0: Berarti nggak perlu pergi ke salon ya, langsung
2: tidak
0: aja.
2: Tidak usah ke salon, saya minta pandi Bang Budi. Karena mesin itu apa? Sebentar aja sudah habis untuk kepala.
0: Iya.
2: Ini mesin pun nggak sampai. Ada mesinnya itu Bang Budi.
0: Iya. Oke lah kalau gitu, tiap perempuan kan punya pandangan dan pendapatnya masing-masing ya.
2: Iya, jadi kalau dorok-dorok mana ini Bang Budi? Gimana mau jalan? Gimana mau kondangan? Gimana mau tidur jarak-jarak?
0: Saya ngerti maksudnya kamu. Maksudnya biar punya laki-laki yang ganteng itu supaya enak buat dipamerin ke orang lain gitu ya?
2: Enggak dipamer. Maksudnya kita senang dan bahagia, semangat jalan berdua.
0: Iya, maksudnya kan biar dilihat keluarga dan yang lain-lain. Ternyata ganteng juga ya, gitu.
2: Iya, gitu maksud saya benar.
0: Oke lah, ayo lagunya apa ini?
2: Emangnya kan enggak memberi tengok itu tuhnya kan?
0: Foto maksudnya?
2: Tutungan sang suami saya.
0: Oh iya, yang di rumah kemarin.
2: Ganteng, saya kalau nggak ganteng orang nggak mau dipanggil-panggil orang pun saya pura-pura nggak kenal. Kalau ganteng itu Bang Budi, pegang tangan berdua jalan ke pasar kemana berdua, nggak usah ada duit.
0: Nggak usah ada duit, berarti mau makan apa dong? Kalau nggak ada duit,
2: adalah duit. Jadi duitnya nggak begitu berat.
0: Oh, oke.
2: Yang sedang-sedang saja.
0: Oke, siap bos. Jadi apa lagu kita malam ini?
2: Lagunya malam ini Bang Budi apa ya? Berita kepada kawan aja.
0: Berita kepada kawan. Ebit
2: ya, biar kita single kawan-kawan kita dari yang dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Berita kepada kawan.
2: Jadi dulunya terus berita kepada kawan. Ebit Gade kan?
0: Ya, Ebit Gade.
2: Iya, bisa dulu Bang Budi.
0: Nanti kalau sempat waktunya bisa kita putar nanti di terakhir.
2: Dan nggak ada yang masuk kan? Ah, satu lagi anu aja. Apa ya? Emang Ektorina aja bang.
0: Judulnya?
2: Cinta tidak apa cinta takkan dibeli.
0: Cinta tak bisa dibeli.
2: Cinta tidak dibeli kayak gitu apa?
0: Oh, cinta tak dibeli, pokoknya intinya itulah ya.
2: Iya, kalau yang bahasa Padang pun boleh.
0: Oh, kar.
2: Cinta tak akan dibeli kan itu.
0: Ya, ya, ya. Oke. Okay. Yo lanjut salam-salamnya yo.
2: Tuh kalau udah ganteng itu yang di pintunya pun datang sendiri ya.
0: Siap. Ayo. Salam-salam.
2: Salam-salamnya Bang Udin, coba Budi dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi di Selamas. Ini nampaknya ini udah tambah muda nih, kantong Bang Udin ini agaknya kayak berat-berat nanti.
0: Ah, enggak juga.
2: Besok mulai tanggal muda ya, kok kami ini tetap tanggal tua Bang Udin.
0: Udah, ayo lanjut susah, lagi.
2: Susah juga urusannya.
0: Ayo lanjut lagi, siapa salam-salamnya nih?
2: Ya, salam-salamnya untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Biar semangat kan mendengarkan kita kan dari darah.
0: Ya, siap
2: ya. Dan para penggemar-penggemarnya juga. Yang terakhir, sebelum nih dari A sampai G ini, siapapun orangnya, anak-anak, mertuamu, beda. Ya, tetap semangat.
0: Oke, siap.
2: Mendengarkan RRI.
0: Terima kasih.
2: Terakhir, belum ini.
0: Oh, belum. Lanjut, yo.
2: Belum. Ini salam, ini tadi kan anu, ini lagunya berita kepada kawan dulu, Bang Bria.
0: Iya.
2: Biar kita sayangnya, ini kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke, Bang Bria, dengan lagunya.
0: Siap.
2: Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita. Okay. Lanjut perjalanan, Bang Budi.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng ya, jadi kalau Kak Amoy lebih milih laki-laki yang ganteng daripada yang banyak duit. Ya gak apa-apa dong, tiap orang kan punya pendapatnya masing-masing, punya pandangannya masing-masing ya. Kalau yang lain mungkin lebih milih laki-laki yang banyak duit, tapi kalau Kak Amoy tadi lebih milih laki-laki yang ganteng. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Putus-putus sayang suaranya.
3: Aduh.
0: Viola, apa kabar? Baik ya. Kalau Viola sendiri, kalau untuk cowok lebih milih yang ganteng atau yang banyak duit?
3: Milih yang baik lah.
0: Ya?
3: Milih yang cantik atau banyak duit?
0: Lebih milih yang ganteng, gak punya duit, atau yang punya duit tapi biasa aja. Satu, dua, tiga, empat, lima.
3: Gak bisa milih.
0: Harus milih dong. Harus milih. Mau kayak Kak Amoy tadi, lebih milih laki-laki ganteng tapi gak banyak duit, atau yang banyak duit tapi biasa aja. Tetot, waktunya habis.
3: Kenapa? Ya, dua-duanya deh.
0: Kenapa nggak mau milih? Kenapa nggak mau milih? Jadi
3: orang ganteng tapi nggak banyak duit. Biasanya orang ganteng banyak yang senang loh, banyak yang suka loh.
0: Oh.
3: Ya kan? Nah, kalau orang yang banyak duit bisa buat dirinya ganteng. Jadi yang bisa-bisa aja lah.
0: Jadi secara tidak langsung saya bisa menyimpulkan yang Viola bilang, kayaknya Viola lebih milih ke yang banyak duit ya dibanding yang ganteng. Tadi bilangnya kalau bisa.
3: Iya kalau yang ganteng itu banyak yang senang ya.
0: Oh.
3: Dan kemungkinan besar milik bersama gitu.
0: Berarti.
3: Kalau misalkan.
0: Lanjut.
3: Yang kurang setelah tapi banyak duit. Itu bisa buat dirinya cakep juga.
0: Oh,
3: jadi
0: iya.
3: kelamaan sekali.
0: Oh iya. Justru karena dia banyak duit, jadinya wajar.
3: Iya, nggak berlebihan deh.
0: Iya, justru karena dan dia.
3: Iya, nggak berlebihan duitnya sama.
0: Justru karena dia banyak duit, makanya duitnya bisa dipakai untuk perawatan. Akhirnya ujung-ujungnya iya, dia jadi ganteng juga ganteng, gitu. Oh, berarti lebih milih yang banyak duit, Viola ya? Oke. Okay. Di, gimana? Gimana sih?
3: Nggak mau milih.
0: Gimana?
3: Ya. Mungkin nggak mau pilih.
0: Oh ya udah.
3: Tidak ada yang pilih.
0: Oh ya udah nggak usah dipilih kalau gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih. Tapi saya nggak ganteng, nggak banyak duit. Gimana nih?
3: Ya nggak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Tapi dari obrolan yang tadi sudah disampaikan, berarti secara tidak langsung saya bisa menyimpulkan bahwa Viola lebih milih yang banyak duit.
3: Enggak.
0: Ini berdasarkan kesimpulan saya ya, walaupun Viola nggak milih.
3: Tapi dia nggak milih, itu dia berasumsi sendiri aja.
0: Oh,
3: kalau iya. dihadapkan dengan dua pilihan itu sama aja.
0: Oke. Iya berarti nggak apa-apa dong kalau saya menyimpulkan Viola seperti yang tadi disampaikan kan, walaupun memang nggak mau milih gitu.
3: Tapi emang dia nggak seperti yang kamu simpulkan gimana dong?
0: Enggak, karena kan kalau melihat situasi dan kondisi seperti saat ini kayaknya duit itu selalu nomor satu deh.
3: Iya kak.
0: Iya
3: dong. Udah pengen tantung
0: ya. Oke, gimana sehat di sana?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ngapain aja hari ini selain di kantor?
3: Ngapain ya?
0: Ya
3: saat ini istirahat lah.
0: Oh, istirahat ya. Oke. Terus mau ngapain malam ini? Mau nyanyi kah? Nyanyi besok ya. Kok malam ini nyanyi? Mau kirim-kirim salam?
3: Iya, abang yang nyanyiin ya.
0: Atau mau berpantun? Atau mau mungkin berpuisi? Mau ngapain?
3: Abang nyanyiin besok.
0: Oh iya. Sekali-sekali nyanyi dong.
3: Gak bisa nih malu ya.
0: Belum dicoba masa udah nyerah?
3: Enggak, jadi cuma pengen puisi deh coba buat
0: boleh,
3: abang.
0: Boleh, puisi silahkan. Mau dikasih backsound kah puisinya atau bagaimana?
3: Boleh. Bagus,
0: oke, yuk kita kasih puisi. Viola mau kasih puisi. Coba kita sama-sama dengerin ya. Ayo silakan Viola.
3: Isinya buat
0: Bang Budi. Terima kasih.
3: Selamat malam Bang Budi. Selamat malam lelakiku di sana. Kamu tahu, aku sudah keliling ke banyak tempat. Kadang mencari damai dimanapun aku berada. Ternyata jawabannya sederhana. Rumah. Ya, rumah itu adalah namamu. Dan aku yakin hanya dirimu di tempat dimana aku akan pulang. Terhubung bersama aku, tak perlu janji manis. Cukup sapaanmu di tiap pagi, cukup ceritamu di tiap malam-malam kita. Itu sudah cukup membuatku merasa paling beruntung. Jarak hanyalah angka, tapi rindu ini nyapa di dada. Setiap detik tanpamu rasanya panjang, tapi aku sabar karena aku tahu ujungnya tetap kamu. Aku sayang kamu bukan karena sempurna, tapi karena Tuhan menitipkanmu di doa-doaku. Jika memang berjodoh, satukanlah. Jika belum, kuatkanlah hati ini untuk menunggu dirimu. Semoga dirimu di sana merasakan apa yang kurasa. Jangan menjadikan jarak yang bisa memisahkan kita. Tapi biarkanlah jarak itu yang bisa menyatukan kita dalam ikatan suci nantinya. Diriku yang menyayangimu, berarti penghebatku. Terima kasih.
0: Ya Allah. Aku bingung mau ngomong apa. Ini betul Viola baca puisi tadi.
3: Enggak baca, langsung.
0: Serius. Ya Allah, terima kasih Viola.
3: Serius.
0: Terima kasih. Enggak nyangka. Terima kasih, bagus sekali tadi puisinya.
3: Alhamdulillah.
0: Jadi intinya jarak dan waktu itu tidak masalah begitu ya? Uh-huh. Jarak dan waktu itu tidak jadi penghalang.
3: Iya dong.
0: Terima kasih Viola. Bingung, nggak tahu harus bilang apa ini. Bingung, nggak bisa berkata-kata. Terima kasih untuk puisinya malam ini.
3: Pokoknya besok dinyanyiin.
0: Apa lagunya?
3: Pilihin.
0: Oke, ya udah kalau gitu. Ya Allah. Terima kasih loh Viola. Ya Allah, sampai berkeringat ini tangan. Betul. Sampai berkeringat ini tangan di studio, padahal studio AC-nya hidup. Ya Allah, terima kasih Viola.
3: Aduh. Terima kasih Abang.
0: Subhanallah.
3: Ya, boleh nyakan gak sih?
0: Boleh, silakan.
3: Sama abangku di sana ada Bang Joy ya. Maaf, Abang Amiron, Abang Bayu, Kak Amoy.
0: Iya, Kak Amoy.
3: Siapa lagi Abang yang bisa masuk Abang?
0: Iya. Semuanya.
3: Kamu sama siapa biasanya, Bang?
0: Abah di rumah sendiri, biasanya anak-anaknya udah pada nikah semua.
3: Terus siapa lagi, Mak?
0: Bang
3: Selfie siapa ya?
0: Ya, Mak Selfie, Bang Bayu. Tadi ada Bang Putra juga baru masuk.
3: Bang Putra. Semuanya deh yang lagi monitor, tangga terkecuali.
0: Terima kasih. Ya Allah.
3: Oke, lagunya apa?
0: Iya, oke, besok disiapin lagunya ya. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih
0: banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Aduh, habis ketiban apa ini saya? Ada yang ngirim puisi malam-malam ya kan? Tangan saya sampai berkeringat loh ini. Itu betulan tadi puisi yang disampaikan sama Viola atau bagaimana ini? Tangan saya sampai berkeringat loh. Ini AC di studio hidup padahal. Ya Allah, subhanallah. Terima kasih Viola ya. Aduh, gemeteran loh. Serius ini, gak main-main ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Oke lah ya, kita jeda dulu ya. Kita putar dulu lagu-lagunya nih yang sudah masuk tadi. Karena saya juga bingung mau ngomong apa lagi nih tadi. Abis ada orang yang ngirim puisi untuk saya malam hari ini. Nggak tahu, saya bingung mau ngomong apa lagi malam ini. Kita jeda dulu, kita putar dulu lagu-lagu yang sudah direquest tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lalu.

0: 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bang Putra Jaya, besok kita sudah masuk di tanggal 1 Agustus, pendengar semua. Jadi jangan lupa untuk segera disiapkan bendera merah putihnya, pasang langsung di depan rumah, jangan sampai lupa. Pasang 1 bulan full sampai tanggal 31 Agustus 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mungkin yang sudah beristirahat di malam hari ini, atau mungkin masih terus mantau RRI Talking On, terima kasih. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang Anda. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Halo Bang.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Herman Bang.
0: Bang Merona? Dengan siapa ini Bang? Bang Herman?
1: Ini lagi di puncak ini Bang.
0: Bang Tunggul?
1: Halo.
0: Iya. Di puncak-puncak mana ini Bang?
1: Ini lagi di puncak awan nih Bang.
0: Di
1: gunung Bang.
0: Lagi mendaki atau memang tinggal di situ?
1: Mendaki nih Bang.
0: Oh.
1: Dengan Mas Tunggul juga nih Bang.
0: Oh, kawannya Mas Tunggul yang semalam telepon juga ya. Belum turun-turun dari atas Bang?
1: Belum Bang, paling sekitar 2 hari lagi lah Bang, baru turun ke apa kan, ke rumah nih Bang.
0: Berapa orang di sana?
1: Ada 5 orang nih Bang.
0: 5 orang.
1: Ya.
0: Tujuannya apa nih, karena memang mau daki aja atau memang karena ada sesuatu atau bagaimana?
1: Ya mendaki pun ya, ada juga sesuatu yang dicari ini Bang. Yang dicari yang di setap mata pun dicari juga Bang.
0: Oh, aduh.
1: Yang gak ada pun dicari juga ini Bang.
0: Oke lah, yang penting jaga kesehatan ya di atas sana ya, karena
1: bang,
0: di
1: tangan itu kan awal segalanya. Nah,
0: iya, di pucuk lagi kan, di puncak lagi, suhunya pun lumayan itu di sana di atas itu
1: ya,
0: kan.
1: Alhamdulillah lah Bang. Adem-adem panas.
0: Oh, enggak, karena saya orangnya kan enggak pernah mendaki nih. Jadi kalau lagi daki kayak gitu, apa yang dibawa dari bawah, Bang?
1: Dari bawah ya bekal-bekal peralatan kemah, Bang.
0: Tenda.
1: Iya, Bang.
0: Terus apa lagi?
1: Ya seperti bahan-bahan makan kita, kamera, Bang, gitu kan.
0: Oh, berarti lumayan juga berat itu barang bawaan dari bawah sampai ke atas ya.
1: Ya, alhamdulillah, Pak. Ya gitu, Bang.
0: Tapi siaran kita jelas di sana.
1: Alhamdulillah, Bang, jelas, Bang.
0: Jelas ya.
1: Jelas, tapi kalau buat nelpon, Bang, jaringannya hilang-hilang itu, Bang.
0: Oh, itu ya. Tapi kalau untuk siaran radio kita jernih di sana ya, jelas ya.
1: Mantap, Bang. Alhamdulillah, mantap. Siaran radio, Bang.
0: Siap, siap. Terima kasih ini udah mantau RRI Talking On malam hari ini, Bang. Jadi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu yang kemarin ya Bang, One Fall Bang.
0: Apa?
1: Lagu One Fall kemarin yang Mas Tuku, Mas Tunggul bilang belahan jiwa apa belahan dada Bang.
0: Iwan Fals.
1: Iya, nyanyian jiwa belahan jiwa.
0: Iya, nyanyian jiwa betul.
1: Nah, ya okay. Saya Bang minta tolong Bang, gak nyuruh Bang, bisa diputarkan tolong lah Bang.
0: Siap.
1: Nyuruh Bang, saya menanti Bang.
0: Ya, karena kemarin itu kan kita sesuai antrian kan. Pas Mas Tunggul kemarin telepon, kebetulan sudah mau mepet-mepet di akhir, jadinya gak sempat terputar gitu.
1: Jadi kira-kira terputar
0: nggak? Mudah-mudahan terputar ini Bang. Ya. Oke, mau kirim-kirim salam silakan.
1: Ini kalau kirim-kirim salamnya Mas Tunggul nih Bang, dia mau bilang Bang ya.
0: Oh, Mas Tunggul ini orangnya kurang percaya diri dia, nggak pede sama namanya dia. nggak pede sama namanya Mas Tunggul ini. Padahal pede-pede aja mau namanya Tunggul ke, Budi ke, Bambang ke, ya kan? Kayak yang semalam, ya?
2: Sehat, Bang.
0: Sehat, sehat, Bang.
2: Ya Tunggul nih Bang,
0: ya.
2: Bang
0: masa gak
2: diputar
0: lagi. Ya itulah, Bang. Karena mepet durasi kita kan ini mudah-mudahan bisa terputar malam ini Bang Tunggul nih.
2: Ya, salam-salam ya Bang.
0: Boleh, silakan, silakan.
2: Salam-salam buat kawan-kawan yang udah masuk duluan. Yang belum masuk, ya coba dimasuk-masuki usaha. Garisan susah kan itu.
0: Ya siap. Ada lagi? Ada lagi?
2: Udah gak ada Bang, yang penting tuh Mas Budi sehat selalu ya Mas.
0: Siap, amin, terima kasih. Salam untuk semuanya, sehat-sehat semua di sana ya.
2: Oke,
0: oke. Terima kasih Bang Tunggul. Yo, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu tadi Bang Tunggul lagi pada daki di atas ya, mendaki. Alhamdulillah siaran RRI Tarikon terpantau jernih di atas gunung sana. Walaupun memang jaringan komunikasi sering terganggu, ya nggak apa-apa, itu namanya juga jaringan komunikasi ya. Ini baca-baca WA dulu, kita belum sempat saya baca ini WA-nya ini. Ada Bang Muhlis di Kemili, 0811-6850 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhlis di Kemili ini request lagunya dari Rita Effendi, judulnya Saling Setia. Terima kasih Bang Budi, terima kasih Bang Muhlis. Lanjut lagi ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam. Request lagu dari Pambers, Cinta dan Permata. Salam buat semua yang udah standby di 93 FM RRI Takengon di mana saja berada. Salam kompak selalu. Nah ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus. Uang bisa mengubah keadaan, tapi karakter tetap menentukan hubungan. Hubungan dengan siapa saja, jangan salahkan kondisi, perbaiki cara saling membutuhkan. Oke, ya betul juga sih ya. Jadi ya kalau kita berhubungan, menjalin hubungan dengan seseorang itu sebisa mungkin kita sama-sama evaluasi, sama-sama introspeksi diri, dan jangan saling menyalahkan ya. Perbaiki cara kita komunikasi dengan pasangan dan yang lain sebagainya gitu. Betul sih. Betul-betul yang dibilang Bang Mus ya. Jadi intinya jangan selalu salahkan pasangan. Perbaiki diri kita, saling introspeksi dan saling evaluasi. Dan itu tadi, intinya komunikasi sebetulnya dalam berhubungan ya. Terima kasih Bang Mus. Ini Oke, Bang, kalau dapat puisi harusnya ada puisi balesan tuh. Waduh, saya bingung, gak ada bakat saya baca puisi. Itu aja tadi saya udah keringet dingin dikasih puisi sama Viola dari Makassar ya. Gimana saya gak ada bakat baca puisi? Begitu sekalinya dibacain puisi sama perempuan langsung berkeringat saya di studio. Aduh, oke lah kalau gitu, terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori,
0: mengenangnya Bang Budi. Halo Mas Boy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tidak dingin Bang ya.
0: Gimana?
3: Warnanya dingin.
0: Ya begitulah Mas Boy, di sana hujan?
3: Hujan Bang.
0: Dari kapan hujan?
3: Dari
0: malam tadi Bang. Enggak, dari siang tadi, dari sore, baru ini ya, baru ini hujan.
3: Ya Bang.
0: Oke, sehat semua keluarga di sana?
3: Alhamdulillah Bang, enggak ada kekurangan suatu
0: yang itu yang paling penting, alhamdulillah sehat semua ya kan. Oke, Mas Boy, apa lagunya malam ini?
3: Kayaknya perjuangan aja Bang, Indonesia
0: darah-darah
3: guru.
0: Oke.
3: Okay. Ya,
0: siap. Oke.
3: Okay. Buat Bang Budi dan selalu panjang umur mendari rezeki. Yang kedua, sehat selalu Bang.
0: Siap, terima kasih. Ada lagi Mas Boy?
3: Mohon doa itu lah Bang.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Boy.
3: Gimana Kak pagi Bang Tawari nih.
0: Bang iya.
3: Pak gimana banget Bang Mo ada Bang Balik Bang Mo.
0: Iya Bang Mos.
3: Bang Mo kan semua-semuanya pendengar ini Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mas Boy. Salam sama keluarga semua. Sehat-sehat semuanya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lanjut lagi ya. Kita puterin lagunya. Tadi kata Bang Tunggul. Bang Tunggul, Bang, kalau bisa diputerin lagunya ya. Ini bukan saya nyuruh lo ya. Tapi pengen request. Iya, enggak apa-apa. Kemarin karena memang durasinya udah mepet jadi enggak sempat terputar. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa terputar, Bang Tunggul ya. Oke, kita lanjut untuk memutarkan beberapa lagu biar enggak terlalu numpuk antrian lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Alhamdulillah, saya intip-intip dari jendela kaca studio. Malam hari ini hujan. Alhamdulillah ya. Maksudnya biar tidak terlalu kering gitu ya. Air di dalam tanah juga biar ada lagi. Jadi tanaman-tanaman semuanya tersiram, kebun-kebun kopi juga semuanya tersiram. Walaupun lah memang cuma beberapa menit atau mungkin 1-2 jam juga itu sudah lumayan gitu. Setidaknya untuk membasahi kembali tanah-tanah kita yang sudah beberapa hari ini memang kering, tidak ada hujan. Nah ini ada beberapa juga dari tadi saya lihat yang menelpon melalui WA. Tapi mohon maaf ya, kalau telepon itu telepon biasa pakai pulsa, jangan pakai WA. Kalau pakai WA tidak masuk dia untuk sambungannya ke mixer kita ya. Jadi diusahakan kalau mau telepon itu pulsanya dipastikan ada dulu. Jadi untuk telepon WA untuk saat ini memang kita tidak bisa untuk menerima telepon WA ya. Jadi bisa terima telepon melalui sambungan biasa, sambungan telepon biasa pakai pulsa, bukan pakai WA paket data begitu ya. Jadi untuk ini ada beberapa kali tadi juga saya pantau menelepon melalui WA tidak bisa kita angkat karena memang tidak bisa masuk ke mixer kita untuk sambungan, jadi tidak bisa on air keluar siaran gitu ya. Jadi dipastikan pulsanya ada dulu baru telepon, nomornya 0821-6585-4676 ya. Kalau WA itu hanya sekedar chat saja, tidak bisa telepon pendengar semua ya. Jadi jangan dipaksakan untuk telepon karena memang tidak bisa begitu. Jadi untuk sambungan teleponnya lebih baik telepon biasa melalui pulsa tadi yang sudah saya sebut tadi nomornya 0821-6585-4676. Ya berhubung ini masih ada beberapa lagu lagi yang belum sempat kita putar ya di malam hari ini, mudah-mudahan bisa terputar semua lagu-lagunya ya. Kita lanjut lagi, ada Iwan Fals, Nyanyian Jiwa, dan juga Rita Effendi, Saling Setia.

Saling setia dari Rita Effendi ya. Saling setia itu penting memang. Dari Rita Effendi tadi request lagu Rita Effendi tadi siapa yang request ya? Oh, Bang Mukhlis ternyata di Kemili ya. Terima kasih Bang Mukhlis sudah kita putarkan request lagunya Rita Effendi, Saling Setia. Nah, selanjutnya ada Panbers, Cinta dan Permata, tadi request dari Bang Mus. Dan request dari ini lagu selanjutnya juga khusus buat Viola, Cintanya Aku.

Cintanya Aku dari Tiara Andini, Arsi Widianto ya, spesial buat Viola di malam hari ini. Terima kasih Viola. Kita sudah di penghujung program Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar semuanya ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kita cukupkan Ruang Rindu di edisi malam ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Persembahan terakhir, dua lagu terakhir, yaitu ada Kebiar-Kebiar, request dari Mas Boy tadi, dan juga Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli ya. Seperti biasa juga nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

honesty.

Thank you.

Karena makin berisi jabatan bersih.

言わ

Bini bino payanti ibanda Aceh taringi pegawai negeri selisih ke SKI temu biarpun jarak liwat sawah domisili anu kurun hapi kasih tahu anakku penampaan bersioni wai berembuku kinwira swasta buati meresmi roa luroa ini muhadapi jamu anakku kuwin alpareji manat arisina toa kinino korot payu anti itu nungku kase budang arita oya jemana rohaka kumpuni datu beru gara jemaku male budang tipos numau pulas kase ibeni kuayu asa ngapulih kepas rasa niuku anakku enti itu nungku jejak ni arita angga terang nyata ari jaman dahulu ke soal ibadah pakea berpeti pora sawahku alam maka wae kita kuwin alpareji ini manatku pora iku ngedewasa kasih bayat baju entiawau detiang kasih kopur ronga sebab durin rongka meramutuh kata nulu bahayaku biar rumah kaca arah 100 pintu geger

sana belum umroh. Kerjanya Allah cuma jenak mebelnya.

より子供に命捨てに親万さんが

Mohon anak pure di asasi mutual. Ini sisi-asi Maesawani aritamu di anak pure. Duga kasih puren ini bin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Mu yang mubal dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun. Wailu laku Tuhan namulah kurai niki hidupu minum. Ini gelugantung parinia tunisan. Yarah kau buburan mako wai sarakiku anakku. Datu di menurum datu belakang kini keturunan juga hari kemayakan nasari sara duduk di tengah kumenu wahai pengul almarhum mulung hadap Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu Iko aman aikmu oya no jelas terang. Aman Haji Baharun porang sehat I lan rembugku minum. Ngulang hari Haji urum anan hajah sadrawe tepang. Gelara ilan si kurang jen tahun mu bernanya ala awan azhar udin alma ketasarani si munamik nikami ku ini berdidong ngayoku pindung wahai senikin guru itakingan besiluni murid itu sinar pagi dak seni tetap kelas dua Ika anan Mariana oya jemai olok di semayang tariknya ibarangi sepu taranku ku cepu windu gere berhatan kadang gae susiner pagi kasih ku ini dediam ke rumahnya ikan pandang kini kewe ulang pendudu

0: Masa memang sinar pagi peng berencana belum umroh kerjaan salah cuma jenak mebelnya ayat suci buka tempat ibu seri jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku jika matamat kasih kau sarjana kau pernya belum ku Jogja nyelesek di SD arahiran awan musuh awan sabar rutin saya barang kejaran weber nil mungkin kadang kasih kaya jenis sinaru kasih ariwin durin ikawe kaya mu jual gulai masih ben koper wakil arah pun surya mumpak pun surya bakimu ngemepat usaha baru ira swasta dek lipa di ngeperpia kadang kasih mudaftar ke karyawan ni kasih sinar susu sinar toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji siji mau
1: oh miana
0: Iko pun Irfan saputramu oya pebeta, wae pewi

hari ke Bangka, cocok pedih cek gue ya, bubur kongket kenek di piku.

qui que

Berkembang, berdagang pusat tiaga.

Caio Lu.

Nah gitu.

kunci dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, berada pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

أشهد أن

Hey.

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Ruhamah mengikuti ceramah subuh.

Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bupati Aceh Tengah yang terhormat Dr. Andes Haji Haili Yoga MSI. Kepada Bapak akan persilahkan dengan segala hormat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini Allah memberikan hidayah kepada kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Masih banyak saudara kita pada subuh hari ini sebagian terbangun, tapi Allah belum memberikan hidayah untuk melangkahkan kaki sholat berjamaah. Bahkan ada yang sampai saat ini belum ada yang bangun. Bahkan ada yang hari ini saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sakit tidak mampu hadir ke masjid. Tugas kita yang hadir hari ini adalah mendoakan semoga Allah memberikan hidayah yang bangun, Allah memberikan hidayah untuk menyegerakan sholat berjamaah, yang sakit Allah sembuhkan. Itulah tugas kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, saling mendoakan, terus mendoakan, berupaya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh masyarakat kita, bil khusus di daerah dataran tinggi Gayo ini, cinta kepada masjid dan selalu membaca Al-Quran. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga Allah berikan hidayah, Allah memberikan kesehatan kepada kita karena kita selalu dan selalu mengingat Allah karena kita adalah hambanya. Pada subuh yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, tepatnya nanti tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kami menghimbau mulai hari ini tanggal 1 Agustus kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat kita, khusus yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, untuk memasang bendera merah putih. Kalau memang ada sebagian rezeki kita, boleh juga memasang umbul-umbul. Ini bertanda bahwa memaknai menghargai para pejuang dahulu yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada sebagian memang di beberapa OPD, dinas, kemudian di samping Masjid Agung Ruhama ini ada di situ kantor pos, kemudian juga ada kantor Golkar, Polres, dan Telkom. Ini nanti kita himbau untuk memasang beberapa lampu-lampu pernak-pernik, menandakan bahwa kita bangga hari ini sudah ke-81 tahun Indonesia merdeka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, yang kedua kita ingin menghimbau juga kepada seluruh masyarakat kita dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 untuk membersihkan lingkungan rumah di mana kita tempat tinggal, kemudian seluruh jalan raya apabila kita rumah kita di pinggir jalan, mari kita bersihkan bersama. Karena dalam rangka program HUT RI ke-81 Kabupaten Aceh Tengah nanti akan melaksanakan penilaian. Boleh saja nanti kampus, instansi vertikal, mana yang paling bersih, paling rapi, puskesmas, kemudian masjid, yang paling bersih ini nanti kita berikan penilaian, sehingga kita betul-betul memaknai 17 Agustus ini adalah hari kebesaran kita yang harus kita ingati dengan berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, ada rangkaian kegiatan nanti dalam HUT RI, yaitu menyantuni anak yatim. Ini kegiatan ini yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Baitul Mal sekitar 800 anak yatim. Jadi rangkaian HUT ini memang betul-betul kita laksanakan adalah ada aktivitas sosial kepada masyarakat. Nah, kemarin tanggal 31 Juli tahun 2026 Masjid Agung Ruhama dengan program menyantuni anak yatim, ada 100 anak yatim yang kita santuni di seluruh Kecamatan Celala. Dan alhamdulillah ini juga sudah terlaksana dengan baik. Dan nanti mungkin insyaallah besok hari Minggu dari Masjid Agung Ruhama kita melaksanakan juga yaitu Ahad Berkah. Ini juga kita laksanakan nanti di Kampung Takengon Timur. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya dalam rangka memperingati HUT RI, Masjid Agung Ruhama itu hadir berbagi, kita berbagi kepada saudara kita, kepada anak kita yatim piatu dan kepada saudara kita yang tidak mampu. Inilah makna mengisi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tidak lagi berperang, tapi kita terus membantu, kita harus menjadi pahlawan, kita harus bermanfaat kepada, bagi pada saudara-saudara kita. Dan kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Masjid Agung Ruhama. Hari ini sudah mampu membantu saudara-saudara kita. Nan jauh di Kecamatan Celala, jauh sekali dari masjid ini, tapi karena sebuah program, tapi karena ada tekad kita bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain, dan ini terus kita lakukan. Dan terus kita himbau kepada seluruh masjid yang ada di Kabupaten Aceh Tengah agar menyiapkan kotak amal, yaitu untuk fakir miskin, yang kedua untuk anak yatim, dan yang ketiga adalah untuk pembangunan masjid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, terakhir kami juga terus menghimbau kepada seluruh masyarakat kami yang nantinya akan mengunjungi rumah sakit, puskesmas, rawat inap, rumah sakit Datu Beru. Ini terus kami himbau tidak ada lagi yang merokok di lingkungan rumah sakit. Dan ini ada petugas Satpol PP yang kita tugaskan setiap malam. Ada satpam kita tugaskan memantau bahwa kita menginginkan rumah sakit itu seperti hotel indah, terawat dengan baik. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit Datu Beru untuk tidak membawa anak-anak di bawah umur 7 tahun. Karena apa? Rentan penyakit ini tertular kepada anak-anak kita. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan kami juga mengharapkan nanti kepada MPU serta jajaran Kementerian Agama Dinas Islam terus memantau, memberikan edukasi setiap masyarakat yang hadir yang kebetulan sakit di rumah sakit Datu Beru. Terus kita himbau kalau ada nanti pasien yang tidak mampu berwudu karena kondisi sakit, dia harus melaksanakan tayamum. Berarti harus ada edukasi, dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah berjalan. Tapi kehadiran nanti jajaran MPU, Kementerian Agama, Dinas Islam, ini adalah merupakan sebuah edukasi bahwa sesama itu harus saling membantu, harus bermanfaat. Dan ini terus kita pantau. Tidak ada lagi, andai kata ada saudara kita, sahabat kita, anak kita yang masuk ke rumah sakit itu tidak sholat, maka action eksekusi itu yang harus kita lakukan, nyatanya harus seperti itu. Dan mudah-mudahan kita mendoakan, kita ucapkan terima kasih kepada dokter spesialis, tenaga kesehatan, dokter umum yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka lelah, kadang-kadang malam jam 2 pagi malam dia bekerja untuk melayani kita. Manakala kita hadir ke rumah sakit, awalnya sakit, ada yang tidak ingat apa-apa, tapi setelah 2 hari 3 hari dirawat oleh tenaga kesehatan, mereka hanya butuh ucapan terima kasih kita kepada mereka. Ucapkanlah saudaraku terima kasih kepada nakes yang selama ini melayani kita dengan baik. Mungkin dalam pelayanan mereka ada yang kurang, maka mari kita sampaikan dengan cara yang baik atau memiliki estetika, sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah pahlawan di bidang kesehatan. Dan ini sebagian kita menganggap bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang memang tugas mereka. Tetapi meskipun itu tugas mereka, tapi mari kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada pahlawan kesehatan. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan himbauan yang kami sampaikan ini, mari kita laksanakan bersama, bahwa kebersihan, keindahan, dan ucapan silaturahmi secara terima kasih, dan kita saling berbagi, itulah adalah salah satu bentuk bahwa Islam itu mengajarkan, kalau ada saudaramu kurang mampu, kamu harus hadir. Kalau ada anak yatim, kamu harus hadir. Kalau ada saudaramu yang tidak sholat, mari ajak mereka untuk sholat berjamaah. Itulah tugas kita bersama. Berizin, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama ceramah subuh berisi ya himbauan dari Bupati Aceh Tengah berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diisi dengan kegiatan, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul waktu Indonesia Barat, seperti biasa, saatnya kita ikuti Warta Tanoh Gayuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanu edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Gubernur Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas PPR. Warta Tanoga ini terdiri oleh RRI Rimbaraya, dan disiarkan oleh YouTube RRI Takengon Channel. Kita bersama saya Fazri, kita ikuti berita selengkapnya. Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan mengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Fitra Yadi.
1: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Hailioga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopim tempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Hailioga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
2: Hampir 2.000 bendera kita bagikan kepada masyarakat. Mulai besok, tanggal 1 Agustus, kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Perkopimda. Vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
1: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasional masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
3: Harapan yang mendalam, diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kehidupan nasionalnya makin kuat lagi, makin kita berkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemda Bener Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagoy Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Kominfo dan DPMK Kabupaten Aceh Tengah bersinergi

0: mendorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
2: Saat ini, Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPM sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
1: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takuan, melaporkan.
0: Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Geluas akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Kabupaten Geluas resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Geluas Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Geluas. Karena sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: UPTD BLK Redelung tutup pelatihan berbasis kompetensi tahun anggaran 2026. Puluhan peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan siap bersaing di dunia kerja. Berikut laporan selengkapnya.
4: UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redelung di bawah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bendaya secara resmi menutup pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bendaya Rizwan Kaputra. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bendaya Mulia Abdul Kadir mengatakan, pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelatihan tersebut diharapkan lahir tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di pasar kerja. Sementara itu, Kepala UPTD BLK Redelung Endang Mahyujar dalam laporannya menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen menyelenggarakan pelatihan vokasi yang berkualitas untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Ia menjelaskan, UPTD BLK Redelung memiliki sejumlah kejuruan pelatihan, yakni teknik las, teknik otomotif, teknik listrik, teknik informasi dan komunikasi, garment aparel, pariwisata barista, serta processing. Sementara itu, Sekda Rizwan Dika Putra memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, instruktur, dan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik. Ia berharap ilmu pengetahuan dan sertifikat kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Dengan berakhirnya pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026, diharapkan para lulusan UPTD BLK Redelung dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sambut kunjungan audiensi Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Biren. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyambut kunjungan audiensi KPP Pratama Biren di ruang kerjanya kemarin. Haili menyebut audiensi ini untuk memperkuat sinergi kolaborasi dan komitmen pengelolaan keuangan secara transparan. Audiensi ini katanya membahas penguatan koordinasi optimalisasi pengelolaan penerimaan negara serta peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
5: Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah ucapkan terima kasih atas kunjungan dari kantor perpajakan saya. Nanti kita punya kolaborasi atau nanti setahun sekali kita datang evaluasi edukasi yang diberikan oleh perpajakan dari.
1: Lalu sinergi ini diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Komitmen kekuatan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Subul Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
6: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subul Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subul Salam.
7: Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat Kota Subul Salam nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Subul Salam itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subul Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subul Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subul Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
6: Pemerintah Kota Subul Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara area belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar-mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Berikut laporan Razi Arda.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta, terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
9: Dari hasil penyelidikan, pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penyelidikan penangkapan terhadap 3 orang tersangka.
8: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AWI 34 tahun, dan AC 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AWI dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AC diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
9: Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan. Untuk yang dewasa kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang. Kemudian untuk tersangka di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak kita kenakan wajib lapor.
8: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan satu berita. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Pemda Bener Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas PPR. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Tanogayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti diselingi dengan informasi cuaca juga informasi sembako. Tetaplah bersama kami.

sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menantikan untuk dapat terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Dan ya, kami hadirkan untuk pilihan lagu selingan menemani ruang dengar Anda pagi ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Ibu Nasita Azahra Lubis. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bu untuk perakiraan cuaca wilayah Aceh.
2: Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia Aceh bagian tengah dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca edisi 1 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah tengah Aceh diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, kemudian pada saat siang menjelang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan disertai petir, kemudian pada saat malam hari diperkirakan untuk wilayah tengah Aceh pada umumnya berawan. Kemudian untuk angin pada umumnya di wilayah tengah Aceh kita perakirakan berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Ya, bagaimana dengan suhu udara dan juga mungkin ada potensi peringatan dini untuk hari ini, Ibu Nasita?
2: Iya, suhu udara untuk wilayah tengah Aceh kita perakirakan berkisar antara 17 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk himbauan, kita himbau masih perlu tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena berpotensi hujan pada saat sore hari untuk wilayah tengah Aceh khususnya. Kemudian juga beberapa wilayah juga diharapkan jika tidak mendesak hindari beraktivitas pada saat siang hingga sore hari. Kemudian juga masih diharapkan untuk wilayah tengah Aceh hindari membakar sampah, kemudian membuang puntung rokok secara sembarangan, dan hindari membuka lahan baru. Kemudian pastinya informasi cuaca berasal dari kanal resmi di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Pak, ya. Demikian Pak.
1: Terakhir mungkin ada pantauan titik panas ini Bu?
2: Ya, ada terpantau untuk wilayah Provinsi Aceh 19 titik panas, tapi untuk wilayah tengah Aceh tidak ada terpantau. Begitu Pak.
1: Ya baik, terima kasih Bu untuk perakiraan cuaca pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, mendengar kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Untuk jenis komoditi buah-buahan, alpukat stabil harganya Rp15.000 per kilogram. Kemudian jeruk nipis minggu lalu Rp15.000, minggu ini Rp18.000 atau naik 20%. Kemudian jeruk sayur minggu lalu Rp15.000, minggu ini Rp10.000, turun 33,33%. Kemudian untuk markisa terpantau stabil harganya Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk juga stabil Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan bandang terpantau ada kenaikan sekitar 16,67%, minggu lalu Rp30.000, minggu ini Rp35.000. Kemudian ikan mujair stabil Rp55.000, ikan tongkol mengalami kenaikan dari minggu lalu Rp30.000, minggu ini Rp35.000. Kemudian atau naik sekitar 16,67%. Yang terakhir, udang jumbo terpantau stabil di harga Rp70.000 per kilogramnya. Demikian mendengar untuk informasi daftar harga bahan pokok penting strategis untuk jenis buah-buahan dan juga ikan segar.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Prediksi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang korupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3.